0: dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Belah. Hai Senana Shimi, saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Jorafan Permata Selatan, halo, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Kita dah melangkah ke jam yang ketiga, menghampiri 8.10 minit pagi. Dan untuk jam ini, sama-sama kita nantikan sekejap saja lagi nanti. Suzy akan cuba dapatkan top penghulu kita. Untuk hari ini, kita dekat je. Akan bersama dengan penghulu Mukim Pelentong, Encik Muhammad Afif bin Muhammad Azhar. Apakah perkongsian yang nak dikongsikan bersama dengan kita? Sama-sama kita nantikan sekejap je lagi, okay? Baik, untuk keadaan cuaca pun nak kongsi sekarang ke sekejap lagi? Sekejap lagi jugalah, eh? Takkan semuanya kita nak kongsi awal-awal. Sabarlah ya, kan? Dan sekejap juga lagi sekejap akan berinteraksi langsung pastinya menerusi live TikTok Jor FM official yang ada kesempatan nak berinteraksi bersama dengan Suzy. Pastikan anda dah settle kerja-kerja anda, sebab bila once anda masuk, Suzy tak akan benarkan anda untuk keluar. Jadi anda kena sembang, kena bersama dengan Suzy. Kasihanilah diriku yang sorang-sorang kat dalam bilik siaran. Okay, settle kerja anda dulu. Dah masuk, kalau misalnya ada benda yang belum settle, sampai Suzy end baru boleh keluar. Gitu. Baik, kita nak beri perusahaan ketiga. Ini dia Nuha Bahrin dan juga bersama dengan Mimpi, Malam-Malam Johor FM.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Pemata Selatan hanya untuk anda.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Yeah.

Baik, lirik yang sangat-sangat-sangat puitis daripada Izhar Hans dari bawah baru saja menghiasi ruang udara Jurafair Permata Selatan baru kaki pada pukul 9.26 minit pagi. Baik, ada yang request sebutlah nama kita orang ni dekat sini. Ya, yeah, okey, baik, Jamal Amal. Dia minta sebenarnya sebut nama dia. Okey, antara yang hadir di dalam live kita Jurafair Official, Jamal Amal, Bell, Nadia Nat, hai, Muhammad Husin Ajid, katanya hidupkan senang betul. Nak senang lah. Okay. Lagi dekat sini siapa lagi yang turut hadir? Pasti siapakah pemilik nama ini? User 43624921132293. Terima kasih sudi hadir. Ini antara rakan-rakan kita hari ini, tak berapa ramai yang hadir. Mungkin Mandi Blues, Ismaria juga terus hadir. Terima kasih banyak. Giant Mesh hadir katanya. Terima kasih. Mungkin masing-masing ada tugasan yang harus dilaksanakan. Tak apa, kita faham. Kita tak paksa, tapi once dah masuk, jangan keluar. Yang tu kita paksa. Okey, baik. Kita nak berhibur seketika. Ini dia Iman Troy dengan teman. Terus dengar Jurafair Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Pemata Selatan hanya untuk anda.

101.9, 101.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ada rakan kita yang dalam perjalanan, katanya ni dalam perjalanan ni Suzy, nak bergerak dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Semoga dipermudah segala urusan. Hati-hati memandu. Kalau sekadar jadi co-pilot kat sebelah, jangan tidur. Teman si abang. Sampailah sampai ke destinasi. Boleh percaya ke boleh teman si abang kat sebelah tu? Okey, baik. Nak kongsikan bersama dengan anda pemantauan risiko jangkitan hantavirus yang sekarang sedang hangat diperkatakan. Hantavirus merupakan sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebabkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis atau air liur rondesia seperti tikus yang dijangkiti terutamanya melalui zarah tercemar di udara. Kebanyakan jangkitan berlaku secara tidak menentu dan berkait dengan persekitaran yang mempunyai serangan tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan varian genetik tertentu seperti Enders virus di Amerika Selatan. Dan okay, perkongsian sikit lagi nak kongsi. Dan langkah-langkah pencegahan ialah jaga kebersihan rumah, jangan biarkan ia menjadi sarang tikus, mengelakkan kontak langsung dengan tikus, najis atau air kencing tikus. Okay, jangan dan tu jugalah, anda dah tahu ada penyakit ni, tiba-tiba alah comel-comelnya tikus ni nak dibelai, nak di apa pula eh. Okay, menggunakan sarung tangan dan pelitup muka semasa membersihkan kawasan yang tercemar dengan najis tikus. Tidak menyapu atau memvacuum najis secara terus kerana boleh menyebabkan zarah tercemar tersebar ke udara. Mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala seperti demam, sakit otot, batuk atau sesak nafas selepas terdedah kepada persekitaran berisiko. Baik, kita berhibur seketika. Ini ada gandingan di antara Syahizi Sam dan juga Yana Samsudin dengan Begini Caranya. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

By 9.54 minit pagi. Sebelum kita layan MTH, sekejap je lagi nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan MyCard 2026. Sana sini tanya, dah boleh tukar ke? Macam mana ke? Apa? Sabar eh. Sebab MyCard 2026 insyaAllah akan dijangka, diperbarui, diperkenalkan pada Jun 2026. Tengok, dipilih Jun tau. Okay, dilengkapi 53 ciri keselamatan baru. MyCard sedia ada hanya mempunyai 23 ciri keselamatan. Tujuan pelaksanaan memperkukuh sistem identiti nasional, menangani ancaman pemalsuan identiti, mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan penyalahgunaan teknologi digital, meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Dan turut antara ciri keselamatan baru ada tulisan laser ultra ungu, hologram, ada teks mikro, kod respon pantas QR. Okay, ini antara yang tertera di dalam kad ataupun di dalam MyCard kita 2026. Tapi jangan risau eh, apabila bermulanya nanti dilancarnya pada Jun 2026, anda tidak dibenarkan sama sekali untuk terus menyerbu dekat JPN eh. Sabar. Okey, benda ni baru diperkenalkan dan ianya tidak orang kata terus jatuh hukum kepada wajib. Tidak, dia pelan-pelan, slow-slow, man-man. Okey, dan anda ada kelapangan, boleh terus perbarui MyCard anda Jun nanti, okay? Baik, tepat jam 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi dan selepas itu kita akan layan lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an menerusi slot MTH, Muzik Tanpa Henti. Tapi sebelum itu kita berhibur seketika. Siti Sarah dengan Bersamamu, Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan tiga penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qasheq yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata, ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadangkala lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana dan memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menemui dan menemukan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja menemui bermaksud bertemu dengan. Sementara menemukan bermaksud berjumpa dengan sesuatu yang dicari. Contoh penggunaan ayat yang salah. Ayat 1, Suhana telah menemui kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Ayat 2, Suhana akan menemukan kawan lamanya di pusat membeli belah. Contoh penggunaan ayat yang betul. Suhana akan menemui kawan lamanya di pusat beli belah. Kedua, Suhana telah menemukan kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Satu petang yang damai, kau kulihat menanti seorang teman. Teman yang takkan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Amat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah. Janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
2: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lopak air. Lopak air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
2: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Kan bagus macam tu. Tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
2: Mana boleh? Tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Lepas tu kan, Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
2: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Itulah pasal. Jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
2: Betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
3: Hai, saya Ramlaram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
4: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
5: Aura Permata.
6: Lebih segar, lebih bermakna.
4: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
6: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
4: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
6: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
4: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
6: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
7: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
4: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
6: Aura Permata.
5: Aura Permata.
4: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jor FM Permata, Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang terakhir. Cantik tau masa kita. 11.11 minit pagi. Dan yang pastinya untuk hari ni, hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baik, ada info yang nak saya kongsikan bersama dengan anda sebelum kita beri baru sekali lagi. Hari ini juga, stesen KTM Segambut Utara rasmi beroperasi. Bermula pada hari ini ya, stesen KTM Segambut Utara rasmi beroperasi. Dan diharapnya untuk tarikh hari ini, mungkin ada juga permulaan-permulaan yang baik-baik. Okey, satu permulaan yang baik-baik, tak kisahlah mungkin dalam satu hubungan ataupun mungkin juga dah pun rancang lama, hari ini mula dilaksanakan, mula dilancarkan. Apa-apa pun, saya doakan ianya semoga dipermudah segala urusan, semoga berjalan dengan lancar dan juga sempurna. Baik, hiburan diteruskan. Setiap kali apabila Suzy bersiaran, antara yang tak sabar-sabar rakan-rakan pendengar kita nak tunggu-tunggu, ternanti-nanti, lagu dandut le. Bersama dengan EVA, Eva dengan 1001 Cinta banyaknya. Jor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1, Bangsa Johor.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baik, yang dengar sedang dengarkan melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, ada tips yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Memandangkan waktu macam ni kebiasaannya ibu-ibu, bapa-bapa yang jarang kot dah pun berada di dapur. Tapi sekarang kebanyakan sang suami pun ada je kat dapur. Lelaki lagi hebat sebenarnya kalau ikutkan di dapur eh. Okey, ini tips lah. Tips jika anda masak, tiba-tiba masakan anda tu contoh macam asam pedas, terlebih pedas. Aha, okey, terlebih pedas. Apa yang perlu anda lakukan? Nak letak air, takut nanti kan jadi kalau asam pedas tu jadi macam panggil apa ya, dia akan jadi tidak terlalu, kuahnya tak pekat, tak cantik warnanya, ataupun tiba-tiba dah jadi macam tawar, dah tak tahu nak buat apa pula kan. Okey, ada tips yang boleh mungkin anda gunakan jika masakan anda terlebih pedas. Yelah, cili pun ataupun lada memainkan peranan. Ada je lada yang anda rasa sebenarnya tak berapa pedas, tiba-tiba pedas kan. Dia ada jenis-jenis lada pula. Okey, pertama adalah caranya anda masukkan gula ataupun madu. Tapi ingat jangan terlalu banyak. Agak-agak aja dan rasa pedas tu akan dapat dikurangkan dengan mengimbangi semula rasa masakan. Dia lebih kurang untuk kurangkan rasa pijau pedas tu eh. Anda juga boleh cuba untuk letakkan lemon, cuka ataupun asam jawa. Ini pun jangan terlalu banyak juga. Tiba-tiba dah jadi macam bukan asam pedas, jadi asam sahaja. Pedas ni tak ada. Dan untuk cara lain, anda juga boleh letakkan kentang. Tapi belum ada penawaran buat asam pedas letak kentang. Mungkin dalam anda punya masakan, masakan mungkin ikan cili ke, anda letak kentang lah. Jadi sekurang-kurangnya rasa pedas tu, dia akan kentang tu akan serap rasa tersebut eh. Dia akan neutralkan balik rasa masakan anda. Satu lagi cara adalah tambah santan ataupun susu. Kalau anda pun sebenarnya kalau ikutkan, anda termakan pedas. Suzy antara orang yang bila masakan tak pedas, rasa macam kurang. Suzy boleh je makan masakan, letak ikan, nasi dan juga Suzy akan jadikan cili tu sebagai ulam Suzy. Jadi cara kalau tiba-tiba kita gigit cili tu, kita rasa pedas lah pula, selama ni tak pedas kan. Okay, bukan cara minum air sebab bila minum air sebenarnya dia tak mengurangkan rasa pedas anda. Caranya adalah minum susu. Dan dalam masakan pun boleh je kalau anda tambah santan ataupun susu untuk mengurangkan rasa pedas dalam masakan tersebut. Satu lagi adalah hirisan bawang besar. Juga anda boleh letakkan tomato. Ini secara Suzy kongsikan kepada anda secara ringkas . Ataupun mungkin juga letak mentega kacang. Tapi yang ini macam ada rasa pelik sedikit lah. Tapi anda mungkin boleh cuba lebihkan sayuran. Pilih cili berkedut ataupun kerinting. Ini sebelum masakan. Jangan bila dah anda masak, tiba-tiba anda rasa nak pilih cili pula. Itu tak apa nak kena. Betul, kena gelak. Itu antara tips lah sebenarnya untuk anda settlekan masalah anda apabila masakan tu tiba-tiba anda rasa pedas. Ini adalah tips-tips ataupun cara bagaimana untuk anda kurangkan ataupun neutralkan balik masakan anda. Okey, semoga bermanfaat dan semoga berguna. Baik, kita nak teruskan hiburan bersama dengan kumpulan Payung. Payung Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Terus dengar Jarapan Permata Selatan. Radio Belahan No. 1 Bangsa Johor.

0: Hai, saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

tadi sudah dikongsikan berkenaan dengan apa itu hantavirus dan juga Suzy juga ada kongsikan bagaimanakah cara untuk anda mengelakkan gejala hantavirus. Okay, ini saya nak kongsikan bersama dengan anda antara gejala hantavirus yang di peringkat awal dan juga gejala yang teruk. Bagi gejala awal, demam dan menggigil, sakit otot, sakit kepala, letih dan juga lesu. Simptom ni lebih kurang dengan simptom penyakit denggi. Dan gejala teruk iaitu sesak nafas, cecair terkumpul dalam paru-paru, batuk, tekanan darah rendah, masalah buah pinggang. HPS boleh berkembang dengan sangat cepat dan boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Kalau anda mengalami simptom-simptom yang Suzy nyatakan tadi, segeralah dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Baik, hiburan diteruskan Cuba Itu dan juga Nur Aniza Idris dengan Tanda Kasih. Pastinya merusi siaran Jor FM Permata Selatan, Aura Permata.

0: Amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Amalkan adab batuk yang baik dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin, sama ada dengan menggunakan tisu atau penutup mulut dan hidung. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas ianya digunakan. Jarakkan diri dari individu yang bergejala sekurang-kurangnya dalam jarak 1 meter. Rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai jika bergejala. Sekiranya perlu ke tempat awam, gunakan penutup mulut dan hidung.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Anti pemberdagangan orang dan anti penyelupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelupan migran, tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelupan Migran di talian hotline 0380008000.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Minit pagi. Selepas ini Nurul Huda Abdullah, Nurul Lista akan temani anda melalui segmen apa dia?
1: Variasi permainan.
0: Variasi. Untuk dalam masa sebulan tu gitulah. Lepas tu dah tak ingat dah nak sebut kan.
1: Biasa dah. Tak, sebab dia kena biasakan Z tau.
0: Sebab kadang-kadang takut lupa.
1: Ha, takut lupa. Tapi sebab dia baru kan.
0: Sebab setakat ni lah. Alhamdulillah belumlah terlajak hello permata. Mungkin sebab ada benda yang nak ditengok kot kat
1: betul,
0: depan ni kan.
1: Mungkin lah.
0: Mungkin lah kot. Dan kalau misalnya kadang-kadang bila tak confident tu kita tak sebut.
1: Betul. Saya rasa kan yang kita punya banting lah baru tu, kita jangan tok belakang, kita tok depan.
0: Jadi senang.
1: Kan? Kalau tak depan kita akan tengok depan lah. Tapi sebab ni kat belakang saya akan cuba cadangkan letak di depan lah. Untuk supaya tidak tersilap lah.
0: Yeah.
1: Hari ni kita berdua sama eh kala.
0: Bukan
1: sebiji segolik.
0: Bukan hari ni je. Rasanya dah banyak kali.
1: Baju sama eh?
0: Baju sama. Yang kita sebenarnya tak adalah rancang. Saya tak ada WhatsApp kan?
1: Tak ada.
0: Sebab
1: tak ada.
0: Tak ada. Sebab saya dah plot nombor Nurul.
1: Jadi dah plot tapi boleh tengok status.
0: Boleh. Tapi inilah orang kata sebenarnya kimia.
1: Betul.
0: Kadang bila naluri tu bila dah mungkin dulu kita pernah sama.
1: Betul.
0: Lepas tu kita rapat. Jadi mungkin itu yang kadang-kadang api yang terdetik kita terdetik sama juga dengan Nurul terdetik. Pernah tak yang ada dulu sekali yang kita masak hari ni tadi aku masak kari. Kali sebab kali ni jarang kita nak cerita pasal masakan sebab kita tak masak.
1: Jangan masak.
0: Kalau cerita pasal masakan rasanya mungkin samalah. Sup ke kari kan. Tapi sebab kita orang jangan masak jadi tak ceritalah.
1: Tak masak. Sebab dulu kita konti pagi. Konti pagi 2.45 ke 3 dah balik. Jadi sempat masak.
0: Jadi lepas tu cerita semalam aku masak gini. Sama kan. Tapi sekarang ni
1: baju
0: bukan hari ni je. Minggu lepas pun straight.
1: Betul. Boleh dikatakan straight.
0: Jadi depan ni saya akan plan dalam kereta letak baju. Sekejap lagi saya tukar.
1: Jangan tukar baju lah.
0: Saya kalau sama dengan orang lain saya okey. Masalah sama dengan Nurul, tolonglah.
1: Tadi saya dah memang suruh Suzy balik.
0: Tapi
1: kalau Suzy balik takkan saya nak konti awal. Tak mungkin lah.
0: Kot lah nak konti dapat sini sama aku Nurul tengah malam. Okey. Baik, selepas ini Nurul akan temani anda merusi segmen variasi permata. InsyaAllah sehingga kejap 6 petang nanti. Dan cukuplah sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Zana Zain dan juga Awi, Senja Nan Merah.
1: Annyeong.
0: Assalamualaikum. Bye-bye. Annyeong. Lajak sikit tau.
1: Tak apa. Okay, saya PM je.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.
4: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

Jor FM Permata Selatan sudah pun pukul 12.10 minit tengah hari, bermakna kita dah berada dalam segmen yang kedua di Jor FM, iaitu segmen variasi permata. Dan kalau segmen pertama tadi dalam aura permata, Suzy yang temani anda, dan untuk segmen yang kedua, giliran saya pula, Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista, akan temani anda untuk 6 jam yang seterusnya sehingga jam 6 petang nanti, untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bagi banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua, untuk anda di jam yang pertama ini. Dan baru berlalu tadi kita dengarkan rancangan Vitamin Jiwa untuk semua. Okey, kepada anda, selamat tengah hari. Terima kasih terus mendengarkan Jor FM Permata Selatan. Tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, tetap memilih kami sebagai radio pilihan anda. Terima kasih. InsyaAllah saya akan juga kongsikan, mungkin ada info-info untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan berkaitan dengan kesihatan, mungkin berkaitan dengan makanan, resepi ke, insyaAllah saya akan kongsikan bersama dengan anda hari ini, hari Senin. Jangan anda Monday blues, tak mau eh. Kalau boleh kita mulakan hari Senin ni dengan penuh ceria, penuh bertenaga, insyaAllah. Kalau kita mulakan hari Senin ataupun hari pertama kita dalam minggu ini dengan mood yang baik kan, perasaan yang baik, sentiasa bersangka baik, insyaAllah sepanjang minggu ni kita akan baik je. Kan ada orang dia suka prasangka hari pertama je, dan hari pertama, hari Senin dia macam Monday blues, tak ada mood, kan macam malas nak tegur, mulalah buat muka kan, mulalah tak nak bertegur siapa, tak nak. Kita tak nak macam tu. Kita positifkan diri kita bermula hari Senin, okey, membawa sampai hari Ahad. Oh gitu eh. Kita mulakan minggu ni boleh sama-sama eh, sama-sama kita berubah yang ke arah kebaikan. Bila kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Nuha Bahrim dan juga Mimpi, lagu yang bertajuk Malam-Malam. Oh, lagu Malam-Malam eh, walaupun tengah hari, tak apa, kita dengarkan hiburan untuk anda.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

Kita bersama daripada Andi Bernardi dengan lagu bertajuk Aku Nak Kahwin. Oh, gitu. Sekarang nak kahwin, bagi lagu je senang. Mak nak kahwin. Mak tak bagi, bagi lagu. Mak dengarlah lagu ni. Mak, saya ada benda nak cakap dengan mak. Mak cuba dengar lagu ni. Jadi mak faham-faham lah nak kahwin gitu. Kadang-kadang bukan sebab tak mampu untuk kita melangsungkan perkahwinan. Pasangan dah ada. Kan kita dah ada pasangan kita yang kita suka, yang kita cinta dah ada. Tapi banyak sebenarnya faktor nak fikir. Ada orang macam tu kan. Dia fikir macam selepas mendirikan rumah tangga ni, apa yang perlu kita sediakan untuk pasangan kita? Adakah cukup? Adakah mampu untuk kita jaga anak orang? Orang cakap macam tu kan. Adakah mampu dari segi amalan kita, ilmu kita dalam rumah tangga ni pun perlu. Kadang-kadang masa bercinta ni kita boleh lagi kawal marah kita, betul tak? Tak kisahlah yang perempuan ke, yang lelaki ke kan. Tapi kita takut berumah tangga ni jadi lain pula perangainya. Lepas tu orang cakap, sebelum kahwin okey je, dah nikah belang dia lain. Gitu. Orang selalu cakap gitu, betul tak? Tapi itulah sebenarnya asam garam lumrah dalam alam perkahwinan, warna-warni dalam perkahwinan. Kalau sama je warnanya, kalau suka kuning, kuning je warnanya kan, jadi tak menarik. Kadang-kadang dia kena campur merah sikit, ada hitam sikit, biru-biru sikit kan, ada kelabu-kelabu sikit. Barulah dalam kehidupan kita ni berwarna-warni. Jadi kita tahu macam mana kita nak mengatasi sesuatu situasi. Kalau merah tu marah, macam mana kita nak atasi situasi marah kita. Okey, kalau biru tu mendung gitu kan, gelap-gelap, kelabu, biru kelabu dan mendung, macam mana kita nak atasi situasi. Kalau macam ceria, kuning, happy semacam pun, kita kena tanya juga, suka ni kenapa? Gitu kan, kena tanya. Jadi kita tahu situasi. Tapi kalau dia happy, tak apa, biarkan. Biarkan dia happy. Daripada dia tak bercakap, dia tak buat apa-apa, dia diam, monyok, lagi kita parah, betul tak? Kalau setakat duit ni boleh dah. Sekarang ni kalau nak nak berumah tangga, buat majlis nikah pun dah alhamdulillah, orang dah faham, orang dah boleh terima. Kalau dulu tak boleh. Kalau dulu nak buat majlis kahwin, kena panggil satu kampung semua, baru nampak macam wow. Gitu kan. Sekarang tak perlu kan. Pergi nikah dekat Jabatan Agama Islam, cukup syaratnya, cukup walinya, semua ada, dah jalan alhamdulillah. Pukul 12:22 minit tengah hari. Mungkin ada yang bersiap-siap dalam kenderaan nak ambil anak balik sekolah, atau keluar lambat sikit lah. Hari ni anak balik pukul 1 kan, kita keluar lambat sikit 12:45 ke, mungkin rumah dekat dengan sekolah, ataupun kita anjatkan sikit pukul 1, sebab mungkin ada yang tahap 1 balik pukul 1, ada pula anak tahap 2 balik pukul 1:50 macam tu kan. Jadi kita lambat sikit, jadi kita ambil anak tu lambat sikit. Tapi sekarang ni tak payah risau sebab kebanyakan sekolah ni cikgu-cikgu ataupun penjaga pengawal yang ada di sekolah ni, dia tak membenarkan anak-anak ni untuk keluar daripada kawasan pagar sekolah, sebab takut perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Melainkan kalau dia akan tanya siapa dia nak keluar ni, anak keluar cakap dah sampai ke, dan dia akan tunjuk kereta dah sampai, okey, baru dia akan bagi keluar. Sekarang macam itulah, keselamatan anak-anak lebih dijaga kan, kita tak nak lah. Jadi kepada anda pun, mereka yang membawa kenderaan, kenalah sentiasa berhati-hati di kawasan sekolah. Okey, patuhi segala peraturan-peraturan yang ada di kawasan sekolah. Jangan bawa laju, kena sentiasa perlahan, sebab budak-budak ni kadang-kadang dia okey, tapi kadang-kadang tiba-tiba dia nak lari, dia akan lari je. Dia akan macam tu je kan. Kita macam, kita yang terperanjat, kita dah bawa perlahan ni, kita yang terperanjat. Selalunya macam itulah. Jadi kita sebagai orang yang lebih dewasa daripada anak-anak sekolah ni, jadi kena sentiasalah berhati-hati ya. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM Permata Selatan. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan berita menarik. UPM perkenal sistem pembedahan anestesia ikan pertama di Malaysia. Okey, Universiti Putra Malaysia UPM telah mencipta pencapaian bersejarah dalam bidang veterina akuatik dengan memperkenalkan kaedah pembedahan ikan berasaskan sistem anestesia kitar semula yang pertama dibangunkan di Malaysia. Inovasi yang dikenali sebagai Fish Anesthetic Delivery System itu merupakan hasil penyelidikan berterusan selama lebih 15 tahun bagi memastikan prosedur rawatan dilakukan secara lebih selamat dan juga sistem. Maksudnya kalau ikan ada penyakit, dia akan buat pembedahan macam kita. Gitu, itulah ringkasannya kan. Jadi ada buat pembedahan untuk ikan pula. Jadi ikan tu boleh dirawat supaya tidak sakit. Terutama ikan mahal kan, kalau sakit je ada rawatan untuk ikan mahal. Mungkin ada hotel juga untuk ikan. Soalnya kita dengar hotel untuk kucing kan, untuk anjing ada. Tapi untuk ikan ni mungkin tak ada. Mungkin lepas ni mungkin ada hotel untuk ikan. Sebab ikan sekarang mahal dia, yang dibela-bela dekat krim rumah-rumah ni. Ya Allah, saya pun tengok harga ikan macam harga motor guys. Anjak itu.
kita nak teruskan lagi hiburan di Jorang FM. Kita dengarkan lagu bertajuk Dari Bawah untuk anda. Yeah.

Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juada tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

Itulah kabar tajuk. Aku dah lupa. Aku dah move on lah gitu. Move on guys. Untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Satu. Ada benda yang kita perlu move on. Tak kisah apa pun. Dalam perhubungan, dalam perbuatan kita, apa saja. Kita kena move on. Maju ke hadapan. Melangkah lebih baik. Kalau kita nak mulakan sesuatu langkah, kita mulakan dengan satu langkah ke hadapan. Dan kita akan teruskan. Selagi kita tak melangkah, dia akan tetap berada di tapak yang sama. Berada di situ je gitu. Okey, ada tak pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan yang mungkin menggunakan inhaler? Okey, yang masuk macam semput. Betul kan? Selalu yang gunakan ni adalah mereka yang ada penyakit semput kan? Okey, ada cara yang betul. Kadang-kadang mungkin kita dah selalu guna ataupun yang mungkin baru saja nak menggunakan inhaler ni dan tak tahu cara nak guna yang betul. Yang pertama, anda kena buka penutup, tanggalkan penutup muncung inhaler ni. Pastikan bahagian mulut tu bersih dan tidak tersumbat. Ini yang selalu kita lupa nak cek. Kita rasa macam okey, rupanya tak bersih. Okey, lepas tu dah buka penutup tu, mesti kita kena goncang dulu. Goncang inhaler sebaiknya sekira-kira 5 saat supaya ubat bercampur dengan baik. Okey, lepas tu hembuskan nafas keluar sepenuhnya jauh dari inhaler. Jangan hembus ke dalam inhaler. Okey, kita dah goncang inhaler tu, tapi tu sebelum kita masukkan inhaler dalam mulut kita tu, kita keluarkan nafas kita dulu. Kita hembus nafas kita. Macam tu. Okey, kita hembuskan daripada inhaler. Lepas tu barulah masukkan inhaler tu kat mulut kita. Letakkan muncung inhaler tu di dalam mulut dan rapatkan bibir supaya tertutup kemas. Tutup betul-betul muncung tu katup. Gitu. Senang. Jadi ubat tu terus masuk dalam mulut. Tak ada sepah macam tu kan. Tarik nafas pelan-pelan dan dalam melalui mulut sambil menekan inhaler sekali untuk lepaskan ubat. Gitu. Okey, lepas tu tahan nafas. Kita dah pump inhaler tu kan. Kita pump, lepas tu kita tahan dulu nafas dalam 10 saat. Bukan 10 minit dek. 10 minit biru muka, jangan. 10 saat je. Okey, keluarkan inhaler dari mulut. Lepas tu tahan nafas kira-kira 10 saat atau selama mana yang kita mampu kan. Kalau dapat 8 ke 5 saat pun okey. Janji kita tahan nafas biar ubat tu, inhaler tu, ubat tu masuk bila dalam mulut kita. Okey, dah lepas tu kita kena hembus nafas perlahan jauh dari inhaler. Maksudnya kita tadi dah tahan nafas kan. Lepas tu kita kena hembuskan nafas semula. Tapi perlahan-lahan. Macam tu Dan ulanglah jika perlu. Jika dos anda lebih daripada satu sedutan, tunggu hingga satu ataupun dua minit. Kemudian goncang semula inhaler dan buat langkah yang tadi saya cakap lah. Langkah goncang, habis tu kita embus dulu nafas kita, habis tu baru masukkan inhaler, habis tu baru kita pump. Lepas tu kita tahan nafas, tutup mulut, keluarkan inhaler, kita tutup mulut, tahan nafas, habis tu baru pump lagi sekali untuk yang kedua. Dah settle semua, dah lepas satu pump, dua pump, baru tutup inhaler tu. Lepas tu simpan lah tempat yang baik. Bersihkan dulu tepi tu, tempat teruk mulut kita bersihkan dulu, baru kita tutup, kita simpan. Gitu, cara yang betul. Sebab kita kena belajar. Bukan mungkin kita cakap, buat apa nak kena tahu, saya tak guna pun. Memang kita tak tahu, mungkin ada daripada orang terdekat kita, rakan-rakan kita, keluarga kita akan menggunakan inhaler ni. Jadi saya dah tahu dah. Saya dah tahu macam mana nak gunakan dia. Saya boleh ajar dia gitu. Satu ilmu untuk anda. Walaupun apa, macam biasa, benda tu biasa. Pam je macam tu. Tapi tak, kalau tak tahu guna pun silap juga. Itu yang tak baik-baik kan. Jadi saya ajar anda. Sambil tu saya ajar juga untuk diri saya sendiri. Okey, sebelum kita teruskan ni budan, 12.42 minit tengah hari, saya nak bacakan waktu solat fardu Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Bagi zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.01 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.04 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1.05 minit tengah hari. Dan untuk zon 4 bertempat Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.08 minit tengah hari. Bila kita teruskan hiburan bersama dengan Dayana Faizah, bahagia untuk semua.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: untuk variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Who should I give?

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa ziarah itu rahmat, bukan sekadar lawatan. Saudara-saudara sekalian, ada manusia yang hari ini masih mampu berjalan, namun esok kakinya tidak lagi kuat menanggung badan. Ada yang hari ini ketawa bersama kita, namun esok hanya air mata menjadi teman setia. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah panggilan halus daripada Allah SWT mengajak hambanya kembali tunduk, kembali dekat, kembali ingat kepada Allah. Dan ziarah kita bukan sekadar langkah kaki, tetapi tanda bahawa hati kita masih hidup, masih ada kasih, masih ada iman. Maka hari ini mari kita belajar bagaimana ziarah itu menjadi rahmat, bukan sekadar lawatan, agar setiap langkah kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, niat ziarah kita adalah kerana Allah, bukan sekadar adat. Ziarah itu bermula dari hati. Kalau hati kita ikhlas kerana Allah, maka setiap langkah menuju ke rumah orang sakit itu adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, dia berada di dalam rahmat Allah. Maka jangan kita pergi sekadar ikut-ikut. Orang lain pergi, aku pun pergi. Contoh, jangan ziarah hanya kerana takut orang kata kita tak ambil berat. Tapi hadirkan niat, ya Allah, aku datang untuk mencari redamu dan menggembirakan saudaraku ini. Yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Orang sakit, tenaganya terbatas. Kadang-kadang, satu senyuman pun sudah memerlukan kekuatan. Maka, jangan kita datang pada waktu dia sedang letih atau ketika dia baru ingin berehat. Contoh, sebelum datang, hubungi ahli keluarga, tanya waktu apa sesuai untuk saya datang ziarah. Itu tanda kita menjaga hati, bukan sekadar memenuhi jadual kita sendiri. Yang ketiga, jangan lama-lama. Ziarah tu bukan pada lamanya kita duduk, tetapi pada maknanya kehadiran kita. Kadang-kadang kehadiran yang singkat tapi penuh kasih lebih menenangkan daripada duduk lama tetapi membebankan pesakit. Contoh, datang 10-15 minit, bagi salam, senyum, tanya khabar, doa, kemudian beredar dengan baik. Itu lebih indah daripada duduk berjam-jam hingga pesakit keletihan. Yang keempat, ucap jaga kata-kata kita. Ucap kata-kata yang menenangkan. Lidah kita ni kecil, tapi kesannya besar. Satu ayat boleh menghidupkan harapan, satu ayat juga boleh mematikan semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk berkata, tidak mengapa, sakit ini penyuci dosa, insya-Allah Allah beri kesembuhan. Contoh, jangan sesekali berkata, "Eh, nampak teruk sakit ni." Tapi katakanlah, "Insya-Allah Allah sayang, ini tanda Allah ingin mengangkat darjat awak." Biarlah kata-kata ini menjadi ubat, bukannya menjadi racun. Yang kelima, doakan pesakit. Kita datang bukan hanya membawa badan, tetapi membawa doa yang mungkin menjadi sebab kesembuhan. Allah sebut, dan apabila aku sakit, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Contoh, letak tangan dengan lembut lalu berdoa. Doakan untuk pesakit. Semoga Allah beri kesembuhan. Ya Allah, engkaulah yang boleh memberi kesembuhan. Sembuhkanlah saudaraku ini. Walaupun doa itu nampak ringkas, tapi penuh harapan kepada Allah. Yang keenam, beri harapan kepada saudara kita, bukannya beri ketakutan. Orang sakit, hati dia rapuh. Jangan kita tambahkan luka dengan kata-kata yang menakutkan. Ingatkan mereka tentang rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah yang luas. Contoh, jangan kita cakap, ini mungkin tanda ajal awak dah dekat dah ni. Tapi katakan, Allah Maha Pengampun, setiap sakit ini penghapus dosa dan Allah nak angkat darjat awak. Biarlah mereka tenang dengan harapan, bukan ketakutan. Saudara-saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar kita datang, duduk dan pulang. Tapi ziarah adalah sentuhan hati yang menghubungkan dua jiwa dalam kasih kerana Allah. Mungkin kita, bagi kita itu hanya beberapa minit, tetapi bagi orang yang sakit itu adalah kekuatan, itu adalah cahaya dalam gelapnya ujian. Maka jangan kita pandang ziarah ini, jangan kita pandang ringan kepada ziarah ini. Kerana boleh jadi langkah kecil kita itu boleh menjadi sebab Allah merahmati hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut hatinya, yang hadir membawa rahmat dan pulang membawa keberkatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM. Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Menemui dan menemukan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja menemui bermaksud bertemu dengan. Sementara menemukan bermaksud berjumpa dengan sesuatu yang dicari. Contoh penggunaan ayat yang salah. Ayat 1, Suhana telah menemui kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Ayat 2, Suhana akan menemukan kawan lamanya di pusat membeli belah. Contoh penggunaan ayat yang betul. Suhana akan menemui kawan lamanya di pusat beli belah. Kedua, Suhana telah menemukan kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Di Johor FM, semuanya ada.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas surah An-Nahl ayat 97, yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah kadangnya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba berbuat perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan sentiasa berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat, termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah. Bagi orang mukmin, 17 kali membaca suratul Fatihah dan dia faham bila tiba pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia percaya kepada qadar dan qadar Allah. Lalu berkata, buat begini nescaya tidak berlaku seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qadar dan qadar, sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku. Maka orang beriman, dia percaya kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmini yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sepatah sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu teacher?
1: Malaysia에서 왔어요.
0: Malaysia에서요. 왔어요.
1: Malaysia에서.
0: Malaysia에서
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Yeah.
0: Itu maknanya kita cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, yeah, betul.
0: Saya dari Johor pula teacher.
1: Johor에서.
0: Johor에서 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya

0: gembirakan hari-hari anda bersama kami semestinya di
1: Jom FM Permata Selatan.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.
4: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

0: habis.
1: Itu dia Zahid dan juga Siti Sarah dengan lagu tajuk Menari Denganku. Bagi tu pukul 2.17 minit petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang berada di jam yang ketiga. Untuk saya terus temani anda masih segmen variasi Permata edisi hari ini. Okey, kita harap-harap okey lah, InsyaAllah okey. Dah pukul 2 lebih ni, tak kot, tak okey. Dah dekat separuh hari ni, kena okey lah. Tak okey pun kita kena cari mood biar okey. Kena cari satu sebab yang boleh buatkan kita okey. Mungkin mencari kenangan ataupun tengok gambar-gambar kan, ataupun kita ingat balik peristiwa-peristiwa yang buat kita okey. Jangan sentiasa tak okey je kan. Kalau tak okey ni sepanjang hari akan jadi tak okey. Kena sentiasa positifkan diri. Dia kalau negatif je payah. Kan dia kalau kita fikir negatif, dia akan negatif, tekan keluar kat muka. Gitu. Maksudnya nampaklah muka tu macam berkerut dan macam ada masalah. Padahal tak ada benda pun, tapi sendiri buat kan. Lepas tu orang tegur tak nak terima. Oi payah. Jam yang ketiga ni banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Saya nak tengok di rumah hijau ada tak yang menyapa saya. Oh ada. Okey. Assalamualaikum. Selamat berkonti. Okey, untuk semua pendengar setia Johor FM, salam variasi Permata daripada Kak Idah Musa. Okey, seterusnya daripada Jamaah Amah, salam Nurul. Nak tanya sok konti tak? Tu je lah sebab hari ni saya tak ada mood lah kat tempat kerja. Macam tu ya Jamaah Amah. Biasa saya bertugas. Saya bertugas hari ni Isnin, Selasa dan juga Rabu untuk minggu ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, daripada Puan Kak Haji Jafaimah pula katanya, Assalamualaikum Nurul. Semangat nampak orang lauk apa tengah hari ni. Kata tengah hari tadi lauk apa kan. Kata buat sahabat-sahabat yang mana tak berapa sihat tu, jangan lupa makan ubat je. Betul eh? Tak siap makan ubat, dapatkan dulu nasihat dari doktor-doktor, dapatkan rawatan di klinik-klinik ataupun di hospital yang berdekatan, baru kita boleh makan ubat. Jangan makan ubat sembarangan eh. Takut ubat yang kita makan tu tak kena dengan sakit kita. Jadi lain pula penyakitnya eh. Okey, selamat datang juga kepada Cik Ismail Musa dari Simpang Renggam. Assalamualaikum Nurul. Variasi Permata, ucapan untuk isteri Nur Hayati binti temu, juga semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Dan untuk

Zai Renggam, Mami Renggam, Kak Sadia, selamat petang semua katanya. Okey, Cik Jalil Paimin pun assalamualaikum. Selamat petang dulu, selamat petang. Salam variasi permata, selamat petang untuk kawan-kawan Jor FM yang semoga sejahtera selalu. Kata hari ini balik kampung di Kampung Perak Simpang Renggam Keluang. Ha, kata layan Jor FM sambil memandu bersama Nurota. Terima kasih. Mami Renggam juga. Terima kasih Mami Renggam. Selamat petang untuk Mami Renggam. Cantik gambarnya bertudung pink merah jambu gitu kan.

akan berlaku pada 21 hingga 23 Mei ini. Ha, bermula 11 pagi hingga 10 malam bertempat di Persada Johor International Convention Center. Akan diadakan Kejohanan Chef Dunia Peringkat Antarabangsa 2026. Okey, Kejohanan Chef Dunia Peringkat Antarabangsa 2026, WCC 2026 kembali untuk edisi kelima. Bukan sekadar pertandingan memasak biasa, dan acara ini bakal melakar sejarah melalui percubaan rasmi Guinness World Record sempena tahun melawat Johor 2026. Okey, berpusat di Bandaraya Johor Bahru, inilah pentas kulinari bertaraf antarabangsa gitu yang menghimpunkan chef terbaik dunia dari masakan China, Barat dan juga fusion sehinggalah ke seni pastry serta latte art. Okey, inilah pentas sebenar bagi setiap chef untuk menunjukkan kemampuan mereka di mata dunia. Jangan lupa bila pada 21 hingga 23 Mei 2026, 11 pagi hingga 10 malam bertempat di Persada Johor International Convention Center. Untuk maklumat lanjut, boleh saja WhatsApp di talian 017-877-9182. Bila kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan, All About Us daripada Tattoo untuk anda.

Itulah Zainal Abidin dengan lagu bertajuk Puteri untuk anda. Okey, saya nak kongsikan sikit berkaitan dengan virus yang terbaru ni. Okey, berkaitan dengan hantavirus. Okey, hantavirus ni adalah kelompok virus yang disebarkan oleh haiwan penggerat, terutamanya seperti tikus. Tikus ni termasuklah tikus kat rumah, tikus kat padang dan juga tikus kat hutan, yang dapat menyebabkan penyakit serius dan berpotensi mematikan kepada manusia. Okey, sedikit info untuk anda. Virus ini merupakan penyakit zoonosis, artinya dia menular dari haiwan kepada manusia dan umumnya melalui kontak dengan kotoran. Okey, seperti air kencing ataupun air liur tikus yang dah pun terkena jangkitan. Dan penularan ke manusia pula, cara utama penularan adalah saat manusia, masa kita menghirup virus yang terbawa udara dari kotoran ataupun air kencing ataupun air liur tikus yang sudah pun kering. Okey, dan juga menyentuh tikus atau kotorannya lalu menyentuh mata, hidung dan mulut. Serta gigitan daripada tikus juga boleh membawa kepada virus. Penyakit yang boleh ditimbulkan adalah berkaitan dengan dia akan menyerang paru-paru, menyebabkan kita sesak nafas yang sangat teruk ataupun berat, maksudnya paru-paru itu gagal berfungsi. Maksudnya kita ada sesak nafas, menyerang paru-paru kita, lepas itu kita gagal untuk bernafas yang teruk. Dan penyakit ini memiliki tingkat kematian yang tinggi, mencapai sehingga 38% ataupun lebih. Dan umumnya ditemukan di Eropah dan juga Asia, dan penyakit ini menyebabkan demam berdarah dan gagal ginjal dengan tingkat kematian 15%. Okey, gejala ni kita akan mendapat yang petanda awal seperti demam yang tinggi. Okey, kita ada sakit-sakit otot, terutamanya di peha, punggung ataupun bahu. Okey, rasa kelelahan ataupun letih, sakit kepala. Kita juga boleh batuk, sesak nafas dan juga cairan di paru-paru. Ini pun ada. Okey, cara pencegahan yang terbaik saya nak kongsikan bersama dengan anda untuk mencegah hantavirus adalah dengan menghindari kontak ataupun tikus dan menjaga kebersihan kawasan sekeliling kita, terutamanya di rumah. Okey, tutup lubang atau jalan masuk tikus ke dalam rumah, bersihkan kotoran tikus menggunakan sabun antibakteria. Jangan menyapu ataupun menyedut debu kotoran kering seperti yang biasa kita pakai itu kan. Okey, menyimpan makanan dalam tempat yang tertutup rapat, menggunakan sarung tangan saat membersihkan sarang tikus. Meskipun jarang terjadi, tapi infeksi hantavirus ini adalah penyakit serius yang memerlukan penanganan medis ataupun perawatan. Okey, segera jika gejala setelah dalam lingkungan yang banyak tikus, terutamanya kawasan yang banyak tikus. Okey, senarai negara yang merekodkan kes hantavirus ni. Okey, kes hantavirus yang disahkan dan disyaki telah dilaporkan di beberapa negara, termasuk kluster berkaitan dengan kapal persiaran MV Hodio serta satu kes berasingan berkaitan perjalanan. Antara negaranya, di Afrika Selatan, kes disahkan berkaitan kluster kapal persiaran. Di Switzerland, satu kes disahkan berkaitan kluster kapal persiaran juga. Di Belanda, penumpang Belanda, kes berkaitan. Di Jerman, penumpang Jerman. Di Singapura, dua penduduk terdedah telah pun diuji. Singapura dekat dengan kita. United Kingdom juga, negara Britain dan warga negara wilayah negara Perancis, Israel, India, Amerika Syarikat, Kanada, Spanyol, okay, Filipina, Turki dan juga Argentina. Ni di Israel, kes berasingan berkaitan perjalanan. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Kalau yang lain ni, negara-negara yang lain ni, semuanya berkaitan dengan kapal persiaran, kecuali Israel je. Mentanglah dia ni Pahala punca lah dia ni. Jadi sekali lagi, senarai negara yang merekodkan kes hantavirus, Afrika Selatan, Switzerland, Belanda, Jerman, Singapura, United Kingdom, Perancis, Israel, India, Amerika Syarikat, Kanada, Spanyol, Filipina, Turki dan juga Argentina. Dan sesetengah negara yang disenaraikan melibatkan kes disyaki individu terdedah atau pemantauan, dan bukan hanya jangkitan yang telah disahkan. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, tengok kalau ada tanda-tanda rasa macam penyakit demam yang keterlaluan, yang teruk, yang tinggi. Mungkin ada juga sesak nafas, tu dapatkan rawatan. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM. Kita nak bersama dengan Diva. Satu, semua menjadi satu untuk anda.

0: Itu Iman Troy dengan lagu bertajuk Teman Untuk Semua. Okey, ada lagi berita saya nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, berkaitan dengan hantar virus ni pun ada. Okey, berkaitan dengan kita tahu pelakon Tamil yang sangat popular tu, Vijay tu, ada juga berita untuk anda. Pelakon terkenal si Joseph Vijay dilantik sebagai Ketua Menteri Tamil Nadu yang baru. Kan, berita gembira juga untuk anda. Mungkin anda juga macam saya, suka tengok cerita Tamil, suka tengok filem-filem yang dilakonkan oleh Vijay ni, memang mantap. Kan, boleh dikatakan cerita Vijay ni saya dah tengok. Adalah, mungkin saya tak tengok semua, tapi banyak filem-filemnya saya dah tengok juga. Kan, okey, ada satu berita saya nak kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan hantar virus ni. Okey, hantar virus ni sebenarnya tidak akan mengakibatkan pandemik seperti COVID-19 kerana risiko penularan kepada orang awam masih rendah walaupun pemantauan ketat diteruskan terhadap semua individu yang terdedah. Dan demikian ditegaskan pegawai perubatan susulan perkembangan dan juga kebimbangan, okey, penduduk setempatan mengenai tempoh pengasingan yang dirancang dilakukan di Hospital Away Park dekat Liverpool. Okey, Ketua Pegawai Eksekutif Viral University Teaching University Hospital Trust, Jenali Homeless, berkata beliau memahami kebimbangan yang dirasai setengah pihak tetapi memberi jaminan kepada orang ramai bahawa hantar virus tidak sama seperti COVID-19. Kalau kita tengok, virus ni menular di kapal persiaran. Okey, macam saya pernah naik tau kapal persiaran cruise ni. Tapi dah lama dah saya naik, masa tu Sumaya dengan Wahida sekolah rendah lagi. Saya ada gambar. Saya naik cruise ni, memang kalau kita dalam pelayaran satu kapal yang mewah ni, memang semua kita akan berkumpul dalam satu tempat. Walaupun kita nampak memang kapal tu besar. Macam saya pun kali pertama naik cakap, wah macam gini ya. Saya nak pergi tempat tinggal saya, tempat tidur saya, bilik saya pun punyalah tinggi. Saya tingkat berapa saya ingat? Tingkat 9 ke macam tu saya naik kan? Saya tingkat 9. Lepas tu setiap tingkat ni dia ada kat situ lah. Ada wayang dia, ada shopping complex dia, tempat pusat belah, tempat mandi tu dah memang dah. Tempat dia punya water park dia kan, nak makan dekat tempat yang ada water park boleh, nak makan dekat tempat yang tak ada water park pun boleh. Lepas tu kita tak payah risau berkaitan dengan anak-anak sebab dia ada satu tempat mainan sahaja. Kita boleh tinggalkan anak kita kat situ, memang akan dijaga. Anak kita akan dijaga satu tempat tu. Jadi kalau kita nak berbelanja, nak shopping dekat dalam tu pun tak ada masalah. Saya pernah buat macam tu sebab yelah kali pertama kan, nak pergi lagi belum tentulah bila kan. Jadi saya habiskan masa kat tu, saya bagi anak-anak mandi. Jadi memang betul lah, kalau aktiviti, kalau kita pergi bercuti menaik kapal persiaran, memang semuanya akan berkumpul dekat dalam tu. Jadi bila berlakunya virus macam gini, jadi mereka akan dikawal rapi. Walaupun kata sumber yang mengatakan virus ini tidak sama dengan virus COVID-19, tapi ia tetap perlukan langkah berjaga-jaga dan pemantauan yang ketat jugalah bagi tidak berjangkit kepada yang lain lah, kepada terutamanya pada mereka yang tak mengikuti pelayaran kapal persiaran. Jadi kalau anda ada peluang, ini kita nak cerita luar lah daripada hantar virus ni, kalau anda ada peluang untuk naik cruise, pergilah. Best, sangat best, satu pengalaman yang best. Saya malam tu lepas makan, anak-anak makan, anak-anak mandi dulu kat water park dia, kolam mandi dia yang besar tu. Lepas tu saya makan, lepas makan malam tu saya jalan satu kapal. Kita boleh naik kan, semua kita boleh duduk kat dekat ni. Kita kalau buka tingkap tu memang nampak laut, tempat tidur kan, tingkap, wish, memang cantik. Ini satu pengalaman yang baik, yang bagus, yang seronok sebenarnya kepada anda. Kalau nak pergi cruise, pergi je. Tapi pastikan keselamatan, kesihatan. Kalau rasa macam ni tak sihat, bawalah ubat-ubat anda kan, untuk kesihatan anda. Kalau yang perlu makan ubat yang dirancang, yang mengikut jadual yang ditetapkan oleh doktor, kena bawa ubat, kena bawa. Walaupun kat dalam tu ada juga, ada doktor, semua ada dalam tu, tapi untuk langkah berjaga-jaga. Okey, itu cerita luar lah daripada hantar virus ni. Saya nak cerita berkaitan pengalaman saya naik cruise ni. Yang hantar virus ni pun berkaitan dengan cruise juga. Jadi penularannya adalah di dalam cruise tu lah sendiri. Kalau kita lihat pekerja diorang memang bekerja 24 jam, dan diorang tak boleh balik. Mungkin dalam sebulan ataupun dua bulan memang mereka akan duduk di kapal dan mereka ada shift. Anda boleh lihat sini dokumentari berkaitan dengan pekerja di dalam cruise. Anda boleh lihat, saya pun tengok juga. Sebelum saya pergi tu saya tengok macam mana cara diorang bekerja kan. Memang ramai pekerja dia, memang sangat-sangat ramai. Dan anda akan dijaga dalam tu, memang dilayan sebaik mungkin lah. Okay, bila kita nak teruskan lagi hiburan di Jor FM, ada tak rumah hijau lagi ni? pesanan untuk, oh ada. Okey, selamat petang daripada Nuraini HR. Dia kata, selamat petang Nurul. Untuk semua pendengar Juara FM terutamanya yang sedang memandu, semoga lampu traffic light selalu hijau untuk anda. kan jadi cepat sikit sampai betul juga kan. Kak As pula tanya, assalamualaikum, selamat petang Nurul, hari ini cuti berniaga. Dia kata rehat-rehat je kat rumah sambil buat bunga kawat, bunga kawat bulu mengisi masa lapang. Nurul nak menyapa semua rakan-rakan SKI di mana saja berada dengan pertanyaan, ngerti apa kita petang-petang ni semua. Gitu cantik bunganya kan. Okey, daripada Abang Ujang pula katanya, assalamualaikum, Pontian hadir, selamat sore Nurul, selamat bersiaran di Variasi Permata. Pagi tadi layan Juara FM sambil nyawit, petani layan sambil berehat pula katanya. Panas sangat cuaca hari ini, air dah berbotol-botol habis. Selamat petang juga kepada semua sahabat dan juga pendengar setia Juara FM. Lama tak menyapa, sekadar menyebut beberapa nama kepada Kak Marpua, Udin Din, Kak D, Abang Nin, Junaida Ilya, Jaima Ramli dan juga sahabat sedang bertugas di Pejabat Adun Benut juga yang sedang mendengarkan Juara FM. Terima kasih katanya. Sama-sama juga untuk Abang Ujang sebab jadikan Juara FM ni rakan ataupun teman Abang Ujang. Tak kisah kalau pagi tadi menyawit pun dengan Juara FM, sekarang ni sambil rehat pun dengar Juara FM. Terima kasih sekali lagi untuk anda. Okey, kita nak teruskan hiburan pukul 3 nanti. Kita akan dapat dengarkan muzik tanpa henti. Pukul 4 kita ada berita Juara FM. InsyaAllah saya akan bacakan berita untuk anda. Terus kita dan kekal dengarkan Juara FM dalam Variasi Permata untuk semua.
1: Let's go. Okey.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: masih tergantung dan terus berputaran sebelum tiba detik masa yang dijanjikan.
1: Oh Tuhanku.

0: hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni. Contohlah kan, dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah, tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak ke bahaya tu?
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.
3: Hai, saya Adam Mukhlis. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.

Berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Idris Mandi pada Astrange jaga Fazura dengan lagu bertajuk Hancur Aku untuk anda. Tapi jangan hancur dulu, terus bertemankan dengan saya Nurul Huda Abdul ataupun Nurul Lista. InsyaAllah 3 jam 6 petang nanti, berbakti lebih kurang 1 jam lagi. InsyaAllah saya akan temani anda untuk jam yang terakhir ni melalui segmen Warasi Permata. Sudah pun pukul 4.58 minit petang, tepat jam pukul 5 petang nanti kita akan dapat dengarkan berita. Sebab itu kita akan teruskan hiburan untuk jam yang terakhir untuk saya terus temani anda untuk edisi hari ini. 6 jam bermula 12 tengah hari tadi, dan insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti saya mengharapkan agar koleksi-koleksi lagu yang saya putarkan untuk anda dan juga info-info yang saya berikan untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan hari ini menjadikan hiburan dan juga info untuk kita semua. Walaupun tak banyak, tapi kita tahulah sedikit ilmu ya. Sama-sama kita nantikan pukul 5 petang, kita akan dapat dengarkan berita. Terus setia dan kekal bersama kami di Juara FM Permata Selatan, teman-teman, bersama dengan Nurul Lista. Dengarkan juga Juara FM melalui salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun dengarkan terus menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma untuk anda.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini sesudahan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama. Rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super masuklah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yo, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menemui dan menemukan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja menemui bermaksud bertemu dengan. Sementara menemukan bermaksud berjumpa dengan sesuatu yang dicari. Contoh penggunaan ayat yang salah. Ayat 1, Suhana telah menemui kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Ayat 2, Suhana akan menemukan kawan lamanya di pusat membeli belah. Contoh penggunaan ayat yang betul. Suhana akan menemui kawan lamanya di pusat beli belah. Kedua, Suhana telah menemukan kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Itu dia lagu yang bertajuk Malaikat bersama daripada Hazama untuk anda. 5.30 minit petang. Lebih kurang setengah jam saja lagi untuk saya selesaikan tugasan saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia dan kekal bersama kami di Cora FM. Mungkin di awal jam 6 pagi tadi, terima kasih bertemankan DJ Suzy dalam Aura Permata. Lepas tu saya pula Variasi Permata. Dan sebentar saja lagi, Syamito pula akan teman anda mesti segmen Melodi Permata. Okey, selamat datang kepada Nin Banjari katanya. Assalamualaikum Cik Nin Banjari. Okey, Nurul di Konti Variasi Permata dengan siap-siap senyum-senyuman manis-manis lagi. Ciri-ciri selalu hendaknya, amin. Okey, ucapan untuk satu nama tetap di hati iaitu isterinya Fadila, untuk Adini Osman, Ujang Pontian, Dian Kubo, Jalat Lenteng, Pak Wan, Waras-Waras yo. Untuk Zentesi, Putra Bongsu, Nordin Keluang, Haji Abdul Jalil Paimin dan juga Kak Long Mona dah sampai Desaru ya. Untuk Sadia Markum juga dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM, terima kasih. Ini dari Wakna pula katanya. Ada ucapan ni Wakna. Dia kata, Nurul, Wakna ni tengah siang sotong ni, ha, saat petang dalam Variasi Permata. Untuk sahabat guru SKS, Wak Jima, Haji Jafaiman, Miss Renggam, Haja Hasma, Haja Asma Malik, Ibu Hasma, Pak Wan Cak Cak Bang, okay, Abdul Majid, Fatimah Hasbri Pariyani, Kak Zam Parik Raja, semoga semuanya sihat. Nurul best ngeteh apa orang? Wes, best ngeteh. Oh, dia hantar gambar ni, hari tu dia hantar gambar dengan saya ada, dengan Zahid ada. Dia kata simpan gambaran dengan DJ popular. Alhamdulillah, terima kasih. Daripada Kak D, Assalamualaikum Nurul. Selamat petang, selamat petang. Salam Variasi Permata. Ucapan buat semua pendengar Johor FM, juga buat Kak Maslina, Ujan Nurazmin, Abdul Majid, Nin Banjari, Kak Safia Ahmad, Pak Wan, Udin Din, Kak Hajah Suma Malik, Nida dan juga yang lain-lain. Nah, petang ni dengar lagu je tak ke mana. Oh, terima kasih, alhamdulillah. Selamat hari ibu untuk Nurul. Oh, gambar ni lama sangat ni. Baju ni pun saya macam tak boleh pakai dah. Oh, Kak Adi suka tak bagi gambar-gambar saya masa kurus-kurus gitu kan? Tak baik. Ini gambar lama dekat dia. Lama sangat gambar ni. Dan kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM untuk jam yang terakhir ini. Kita ada adalah lebih kurang 2-3 lagu dandut lagi kan untuk anda. Dan kita nak bersama dengan Maskara dengan lagu bertajuk Detak Detik Cinta untuk semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Kita dah bersama pada Type X dengan lagu bertajuk Selamat Jalan. Okey, saya juga akan meninggalkan anda dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dan juga hari Rabu insyaAllah dalam segmen yang sama, iaitu segmen Variasi Permata, 12.30 hari sampai ke pukul 6 petang. 6 jam lagi saya akan temani anda untuk segmen yang kedua hari esok. Okey, selepas ni DJ Syamito pula akan temani anda si Melodi Permata di Juara FM Permata Selatan 6 petang hingga ke jam 12.30 malam dengan banyak lagi koleksi-koleksi lagu. Dan juga kita ada zon seleksi sama. Zon seleksi, ada zon seleksi. Jadi anda boleh hantarkan lagu-lagu yang ingin anda dengar. InsyaAllah Isyam akan putarkan untuk anda, okay? Saya akan tinggalkan anda dengan beberapa lagi buah lagu. InsyaAllah kita berjumpa lagi hari esok. Terus dengarkan Juara FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa lagi hari esok dalam Variasi Permata.
1: Wari Dora Darish. Satu.

Sayanatan niya si Kenny. Maluwata. Awa ka man na.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.
2: Kota Tinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Jor FM Permata Selatan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan juga selamat malam, terima kasih kerana yang terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan. Bertemankan saya Syam itu untuk Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti. Dan berikut dikongsikan waktu solat penuh maghrib bagi Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil tepat pukul 7.06 minit malam. Bagi Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 7.08 minit malam. Bagi Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.10 minit malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segaman dan Gemas Johor pada pukul 7.13 minit malam. Dan untuk dikongsikan waktu solat fardu insyak bagi Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada pukul 8.19 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada pukul 8.21 minit malam. Bagi Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.22 minit malam. Dan bagi Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor pada pukul 8.26 minit malam.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa ziarah itu rahmat, bukan sekadar lawatan. Saudara-saudara sekalian, ada manusia yang hari ini masih mampu berjalan, namun esok kakinya tidak lagi kuat menanggung badan. Ada yang hari ini ketawa bersama kita, namun esok hanya air mata menjadi teman setia. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah panggilan halus daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajak hambanya kembali tunduk, kembali dekat, kembali ingat kepada Allah. Dan ziarah kita bukan sekadar langkah kaki, tetapi tanda bahawa hati kita masih hidup, masih ada kasih, masih ada iman. Maka hari ini mari kita belajar bagaimana ziarah itu menjadi rahmat, bukan sekadar lawatan, agar setiap langkah kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, niat ziarah kita adalah kerana Allah, bukan sekadar adat. Ziarah itu bermula dari hati. Kalau hati kita ikhlas kerana Allah, maka setiap langkah menuju ke rumah orang sakit itu adalah rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, dia berada di dalam rahmat Allah. Maka jangan kita pergi sekadar ikut-ikut. Orang lain pergi, aku pun pergi. Contoh, jangan ziarah hanya kerana takut orang kata kita tak ambil berat. Tapi hadirkan niat, ya Allah, aku datang untuk mencari redamu dan menggembirakan saudaraku ini. Yang kedua, pilih waktu yang sesuai. Orang sakit, tenaganya terbatas. Kadang-kadang, satu senyuman pun sudah memerlukan kekuatan. Maka, jangan kita datang pada waktu dia sedang letih atau ketika dia baru ingin berehat. Contoh, sebelum datang, hubungi ahli keluarga, tanya waktu apa sesuai untuk saya datang ziarah. Itu tanda kita menjaga hati, bukan sekadar memenuhi jadual kita sendiri. Yang ketiga, jangan lama-lama. Ziarah tu bukan pada lamanya kita duduk, tetapi pada maknanya kehadiran kita. Kadang-kadang kehadiran yang singkat tapi penuh kasih lebih menenangkan daripada duduk lama tetapi membebankan pesakit. Contoh, datang 10-15 minit, bagi salam, senyum, tanya khabar, doa, kemudian beredar dengan baik. Itu lebih indah daripada duduk berjam-jam hingga pesakit keletihan. Yang keempat, ucap jaga kata-kata kita. Ucap kata-kata yang menenangkan. Lidah kita ni kecil, tapi kesannya besar. Satu ayat boleh menghidupkan harapan, satu ayat juga boleh mematikan semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk berkata, tidak mengapa, sakit ini penyuci dosa, insya-Allah Allah beri kesembuhan. Contoh, jangan sesekali berkata, "Eh, nampak teruk sakit ni." Tapi katakanlah, "Insya-Allah Allah sayang, ini tanda Allah ingin mengangkat darjat awak." Biarlah kata-kata ini menjadi ubat, bukannya menjadi racun. Yang kelima, doakan pesakit. Kita datang bukan hanya membawa badan, tetapi membawa doa yang mungkin menjadi sebab kesembuhan. Allah sebut, dan apabila aku sakit, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Contoh, letak tangan dengan lembut lalu berdoa. Doakan untuk pesakit. Semoga Allah beri kesembuhan. Ya Allah, engkaulah yang boleh memberi kesembuhan. Sembuhkanlah saudaraku ini. Walaupun doa tu nampak ringkas, tapi penuh harapan kepada Allah. Yang keenam, beri harapan kepada saudara kita, bukannya beri ketakutan. Orang sakit, hati dia rapuh. Jangan kita tambahkan luka dengan kata-kata yang menakutkan. Ingatkan mereka tentang rahmat Allah, tentang kasih sayang Allah yang luas. Contoh, jangan kita cakap, ini mungkin tanda ajal awak dah dekat dah ni. Tapi katakan, Allah Maha Pengampun, setiap sakit ini penghapus dosa dan Allah nak angkat darjat awak. Biarlah mereka tenang dengan harapan, bukan ketakutan. Saudara-saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar kita datang, duduk dan pulang, Tapi ziarah adalah sentuhan hati yang menghubungkan dua jiwa dalam kasih kerana Allah. Mungkin kita, bagi kita itu hanya beberapa minit, tetapi bagi orang yang sakit itu adalah kekuatan, itu adalah cahaya dalam gelapnya ujian. Maka jangan kita pandang ziarah ini, jangan kita pandang ringan kepada ziarah ini, kerana boleh jadi langkah kecil kita itu boleh menjadi sebab Allah merahmati hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lembut hatinya, yang hadir membawa rahmat dan pulang membawa keberkatan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma zayyin akhlaqana bil Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an yawmal qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dan ketika ini direzekikan bagi kita untuk bersama-sama dalam Dauratul Quran meneliti, menelusuri, menghayati sebahagian daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ayat-ayat yang diketengahkan dilihat akan kandungannya, difahami akan isinya, mempermudahkan kita untuk beramal dengannya demi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam rangka meneliti ayat-ayat suci yang menyentuh perihal rezeki. Rezeki sebagaimana yang kita sedia maklum, rezeki adalah apa sahaja yang dapat kita manfaatkan. Udara yang kita hirup, ketika mana kita dapat memanfaatkannya, itulah rezeki kita. Ketika mana kita dapat melihat pandangan alam dengan menggunakan mata yang dianugerahkan oleh Allah, maka pandangan yang dapat dilakukan oleh kedua-dua biji mata kita, maka itu adalah rezeki juga. Kali ini kita akan lihat pada ayat yang ke-27 surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dan memperincikan bentuk rezeki yang dikurniakan olehnya. Ayat 27 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fin nahar وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Mafhum daripada ayat 27 surah Ali Imran ini ialah, Engkau ya Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam malam, dan Engkaulah ya Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau memberikan rezeki kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan dan berkira-kira. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan merupakan rezeki bagi kita ialah pergantian malam dan siang. Bayangkan seorang manusia yang dikurung di bawah tanah, lalu dia dihalang daripada menikmati cahaya matahari dalam tempoh yang begitu lama. Ia akan memberi kesan buruk kepada kulitnya, akan memberi kesan yang tidak baik pada penglihatannya, akan memberi kesan yang negatif kepada tubuh badannya. Mengapa? Kerana cahaya matahari, waktu siang itu sendiri merupakan satu anugerah rezeki dari Allah yang mana kita mendapat banyak manfaat daripadanya. Begitu juga waktu malam. Seandainya seseorang itu tidak diberikan rehat, tidak diberikan ketenangan, tidak diberikan waktu senggang yang mencukupi di waktu malam, maka dia akan memberi kesan kepada lemah tubuh badan, kerana malam juga merupakan rezeki yang dikurniakan oleh Allah, yang kita juga mengambil manfaat daripada rezeki tersebut.
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ. Allah lah yang mengeluarkan benda hidup dari yang mati. Sebahagian ahli tafsir membawa contoh seekor ayam yang menetas dari sebiji telur. Allah mengeluarkan seekor ayam yang hidup yang mana sebelumnya dia berasal dari sebiji telur. Ada sebahagian ulama tafsir mencontohkan ulat-ulat yang keluar dari bangkai ataupun sampah. Allah mengeluarkan ulat-ulat yang hidup dari bangkai yang telah mati, dari sampah yang tidak pernah memiliki nyawa untuk hidup. Ada sebahagian ahli tafsir juga mencontohkan api dari kayu kering, dari kayu api. Allah mengeluarkan api yang menyala daripada kayu yang telah pun kering. Ini bagi memperlihatkan bahawa dari benda yang telah mati pun Allah boleh dan berkuasa mengeluarkan benda yang hidup untuk dijadikan rezeki bagi manusia. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Dan Allah lah yang mengeluarkan benda mati dari benda hidup. Ada sebahagian ahli bijak pandai mencontohkan wangian yang terhasil daripada kijang sebagai contoh. Ada sebahagian ahli tafsir mencontohkan air mani yang terhasil daripada seorang manusia yang masih hidup. Ada juga orang bijak pandai yang mencontohkan getah yang terhasil daripada pokok getah yang hidup, menghasilkan getah lalu digunakan sebagai rezeki untuk manusia. Semuanya membawa kita berfikir bahawa وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ. Allah lah yang memberikan rezeki kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki tanpa berhitung-hitung. Ingat, Allah dialah yang maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Hin, Penawar.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM,
1: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan kita semua berada, maka insyaAllah mudah-mudahan selawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rutin dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan berkat selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita sentiasa diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rancangan As-Sunnah pada kali ini, kita nak membincangkan mencium anak-anak. Tonton yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bab menyatakan mencium kanak-kanak. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم فقال نبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, seorang Arabi yakni Aqra bin Habis telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, apakah kalian mencium anak-anak kalian sedangkan kami tidak mencium mereka? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak ada kuasa menahan, iaitu menghalang, jika Allah telah mencabut daripada hatimu rasa kasih sayang. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, bila kita lihat mencium kanak-kanak dalam Islam ini adalah tanda sayang, rahmat dan kelembutan hati. Tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi apabila ditanya oleh Arabi, iaitu Aqra bin Habis At-Tamimi, bila dia tanya, adakah kamu mencium anak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yo. Dan Nabi kata apa? Nabi tak ada kuasa menahan atau menghalang jika Allah mencabut dalam hati kamu rasa kasih dan sayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malah apabila mencium kanak-kanak ini ataupun mengasihi kepada kanak-kanak ini, secara tidak langsung dapat mendidik ataupun melembutkan hati. Dalam pada masa yang sama, kita mengharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malah tuan-tuan, menjadi contoh tauladan apabila orang dewasa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, maka mereka belajar bahawa dunia ini dibina atas cinta, atas kasih dan sayang, bukan atas dasar kebencian. Masya-Allah, subhanallah. Bertepatan dengan riwayat hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang penyayang, Allah yang Maha Penyayang akan menyayangi mereka. Masya-Allah, mudah-mudahan jadi rutin sebahagian amalan dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menemui dan menemukan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja menemui bermaksud bertemu dengan. Sementara menemukan bermaksud berjumpa dengan sesuatu yang dicari. Contoh penggunaan ayat yang salah. Ayat 1, Suhana telah menemui kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Ayat 2, Suhana akan menemukan kawan lamanya di pusat membeli belah. Contoh penggunaan ayat yang betul. Suhana akan menemui kawan lamanya di pusat beli belah. Kedua, Suhana telah menemukan kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

0: Sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sepatah sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu teacher?
1: Malaysia에서 왔어요.
0: Malaysia에서요, 왔어요.
1: Malaysia에서.
0: Malaysia에서
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Yeah.
0: Itu maknanya kita cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Saya dari Johor pula teacher.
1: Johor에서.
0: Johor에서 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Anda kini dalam zon Geng Malam.

0: kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Okey, daripada Izhan Zee dari bawah yang baru saja menghiburkan kita bersama 9.26 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Cora FM dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Bertemankan saya Syamito untuk edisi hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026. Okey, rasa macam baru tahun 2026 kan, tapi sekejap je kita dah pun sampai ke bulan Mei, bulan 5 dah pun. Okey, itu dari masa. Okey, akan terus ke depan, akan terus berlalu, tidak akan menanti kita, tidak akan menunggu kita. Hargailah setiap masa yang kita lalui dengan sebaik-baiknya. Okey, semoga dipermudahkan segala impian, segala perancangan yang anda akan lalui. Okey, semoga mencapai cita-cita apa yang anda impikan untuk tahun ini. Baiklah, dan untuk dalam Melodi Permata macam biasa, okey, dalam malam ini kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar. Untuk seleksi lagu-lagu pilihan pendengar, anda boleh WhatsApp kami ke 012-930-1019. Seperti dikirim daripada Man dari Kampung Melayu, Bukit Nyamun, akan lagu pilihannya. Okey, daripada ekspedisi Impian Seroja, itu lagu pilihan dia. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Aidan, akan lagu pilihannya Hayu Ahaina di Kabus Rindu. Dan kita dengarkan dulu lagu pilihan daripada Mami Renggam, akan lagu pilihannya daripada Iman Troy dengan lagunya Teman. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Ruangan seleksi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menemui dan menemukan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja menemui bermaksud bertemu dengan. Sementara menemukan bermaksud berjumpa dengan sesuatu yang dicari. Contoh penggunaan ayat yang salah. Ayat 1, Suhana telah menemui kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Ayat 2, Suhana akan menemukan kawan lamanya di pusat membeli belah. Contoh penggunaan ayat yang betul. Suhana akan menemui kawan lamanya di pusat beli belah. Kedua, Suhana telah menemukan kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Sebuah lagu daripada Sandy Ang dengan lagunya iaitu Asal Ada Kamu yang terus bawa kita ke pukul 10.12 minit malam. Okey, untuk jam yang kelima dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini iaitu hari Isnin 11 Mei 2026. Okey, dan masih lagi terus bertuangkan dengan saya Syamie itu hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Yang ada tengah santai-santai, yang ada tengah mentong-mentong, ha, kan, mentong-mentong ni makan ringan je kan, ngonyong-ngonyel malam kan. Yang ada mungkin tengah bertugas, tengah kerja, sama bertugas, sama bekerja. Okey, semoga dipermudahkan segala tugasan anda. Okey, yang ada mungkin tengah memandu, berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, baiklah. Dan saya nak terus tunaikan lagu pilihan yang seterusnya daripada pengirim kita untuk malam ini, iaitu daripada Humairah. Dia nak dengarkan lagu pilihannya daripada Intim. Okey, Labbaik Allah. Lagu ni dia kata nak tujukan buat ayahnya iaitu saudara Encik Roslan. Okey, dan juga untuk ibunya iaitu Puan Zapiah. Okey, ha, semoga pulih haji yang mabrur. Okey, amin amin. Dan untuk semula jemaah-jemaah haji Malaysia, bukan 33,000 yang berada di tanah suci. Okey, dan ada lagi penerbangan-penerbangan yang terakhir yang akan bergerak. Okey, semoga dipermudahkan segala urusannya dan pulih haji yang mabrur. Okey, berikan kesihatan yang terbaik untuk jemaah haji Malaysia. Amin amin amin ya rabbal alamin. Okey, dan sunyi lagu kiriman yang seterusnya daripada kamera yang boleh dengarkan lagu pilihannya. Okey, daripada Nuha Barin dan juga Mimpi dengan lagunya Malam-Malam. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman pengirim yang seterusnya. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya iaitu Gugur Jemboga Cinta daripada Laksmana. Itu lagu kiriman daripada pengirim kita untuk malam ini daripada Juan. Okey, yang berada ketika ini di Johor Jaya. Okey, lagu yang sama juga diminta oleh Puan Rubiah juga. Lagu yang sama juga daripada Laksmana. Gugur Jemboga Cinta, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Untuk ruangan seleksi di jam yang kelima, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM. Okey, dalam Melodi Permata untuk anda hingga pukul 12 malam nanti.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

Okey, Juara FM Permata Selatan daripada Aisyah dengan lagunya Janji Manismu. Okey, dan terus bagi kita pukul 10.41 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal dengarkan Juara FM dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam, dan untuk ruangan seleksi hingga pukul 11 malam saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Hanya tiga saja lagi lagu yang untuk saya tunaikan untuk malam ini, yang mana tak berkesempatan. InsyaAllah malam esok ada lagi, lusa ada lagi. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda hinggalah hari Rabu nanti. Okey, dalam Melodi Permata, insyaAllah. Yang penting terus sentiasa bersama dengan Juara FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga boleh turut dengarkan Juara FM melalui di RTM Klik. Semuanya untuk anda, percuma sahaja. Okey, dan baiklah, untuk keputusan penuh bagi Liga A1 Simpro, okey, di antara JDT 2 bertemu dengan Selangor 2 dengan kesudahan JDT 2 3 Selangor 2-2. Okey, keputusan penuh, tiga mata yang cukup berharga. Okey, kerana dua pasukan ini saling bersaing sebenarnya untuk kedudukan pertama, untuk juara bagi Liga A1 ini, okey, Semi Pro Malaysia. Dan malam ini mereka mencipta kemenangan di Stadium Pasir Gudang, okey, untuk JDT 2 terus mengukuhkan kedudukan mereka. Okey, jadi itulah dia. Okey, telah pun tamat untuk Liga Semi Pro A1 Malaysia. Baiklah, kita terus menaikkan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Amar pula dengan lagu pilihannya. Okey, daripada Mutiara dengan lagu juga bertajuk Mutiara. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Zira pula dengan lagu pilihannya. Okey, daripada Datuk Siti Nurhaliza, Kesilapan Ku Keegoanmu. Ya, okay. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Syah pula dan berada di Gelang Patah dengan lagu pilihannya Exist dengan lagunya iaitu Bunga. Jadi lengkaplah tiga buah lagu dan seterusnya melengkapkan dua jam untuk ruangan seleksi yang saya tunaikan untuk malam ini, insyaAllah. Okay, mana yang tak sempat, insyaAllah esok malam ada lagi. Yang penting terus hantarkan, okay, seawal yang mungkin, okay, di segmen Melodi Permata bersiaran pukul 6 petang. Jadi waktu itu hantarlah lagu laju, okay, untuk lagu-lagu pilihan anda ke 0123010 1019 0123010 1019 ke WhatsApp kami. Yang penting terus kekal dengan Juara FM Permata Selatan, Melodi Permata, hingga pukul 12 malam nanti.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menemui dan menemukan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja menemui bermaksud bertemu dengan. Sementara menemukan bermaksud berjumpa dengan sesuatu yang dicari. Contoh penggunaan ayat yang salah. Ayat 1, Suhana telah menemui kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Ayat 2, Suhana akan menemukan kawan lamanya di pusat membeli belah. Contoh penggunaan ayat yang betul. Suhana akan menemui kawan lamanya di pusat beli belah. Kedua, Suhana telah menemukan kad pengenalannya yang hilang di dalam bilik tidur. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

0: Weh, kau tengok ni. Aku menang cabutan bertuah ni 1,000,000 lah. Nak dapat pun senang ni. Nak claim dia, aku bagi maklumat bank, aku bayar 500, proses duit masuk dalam bank. Kejap. Aku nak isi 1,000,000 tolak 500. Ada 900,000 lagi ni. Banyak ni.
1: Jap. Apa? Kau ni mudah sangatlah percaya. Aku rasa macam kena scam aja. Baik kau cek totol.
0: Takkanlah tipu. Kau tengok ni, link portal rasmi ni. www.nakduit.gov.my.
1: Kau yakin? Kau cuba semak betul-betul portal rasmi tu. Ada maklumat tu.
0: Jap. Aku buka.
1: Kan aku dah kata, takkanlah semudah itu nak dapat duit 1,000,000. Nasib baiklah kau belum sempat isi lagi. Kalau tak, kenapa?
0: Hampir duit aku dah 1,000,000. Macam mana dapat 1,000,000?
1: Kau je.
2: Sentiasa berhati-hati terhadap permintaan maklumat peribadi atau bayaran pendahuluan. Lakukan semakan. Sekiranya meragukan, minta bantuan. Elak daripada menjadi maklumat.

0: Tapi saya tengok dekat Facebook tadi tau, ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, P.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, P.
1: Memang cerita lah orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share.

0: Jangan kadang-kadang awak hide kan daripada orang lain. Jadi bila awak nak post benda yang biasa tu, awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Ha, jadi kenapa tak ada orang like aku punya status ni? Oh, rupanya sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Janganlah macam tu. Jangan menjadi media sosial. Dan satu lagi tadi Suzy cakap pasal nak share like pasal ni kan. Jangan tau, kalau ada benda yang kita tak pasti jangan kongsi.
1: Lah, tak boleh ke?
0: Tak boleh.
1: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view pi, you dapat duit pi.
0: Duit dapat, dosa pun banyak.
1: Okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
0: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
1: Okey. Tak pasti? Jangan kongsi.
2: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Anda kini dalam zon Geng Malam.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Basman Juli dengan Cik Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Wezah telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya, nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan je. Jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar, jangan sedih-sedih ya. Walau apapun, kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam itulah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Spinning and hadirlah Mustika. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Mantap, kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita, yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Jaga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng Buruhan tu, untuk Abang Manis. Kalau dia orang tanya, kenapa ke bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di Ibu Negara untuk tengah ataupun dia, tengah malam ni, nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Testar, Pekuat Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rau, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Siaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan. Sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh, kena ingat apa dia, kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Ya, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara, dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi. Berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh. 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di Ulit Intan. Lena ulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena di Ulit Intan, terus layan GBH.

keserangan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam, ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus, ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini, ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Antaranya Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, Geng Saka Bondo, Epak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Su. Kita ada Zain Zuraini dari mana ni? Dari Temerloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh Mali taklah sombong. Tanda terpilih maling juga hadir, Jamaah Aloha, Den Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putera Mesin Johor, Astani Batullah, Muhammad Jasni Mon, Rosli Headbang katanya, salam hari Abang Manis comeback. Ui, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawan Mystic, Ila and Request, Ramli Lee dari Sibu Sarawak. Ada lagi Juas Mizi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua anak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribur. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng berhantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng berhantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Pagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menotakkan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ya. Ada juga Sania Muhammad, Elfi 85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Abang-abang, kasih horn satu kali lah, Abang Lori. Kiyokusan lagi, Yasmalini Hassan Yuswa MC Auto dari Perlis luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Cinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusof Tamboy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi? Ada Nuras. Siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Minah mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita P. Ramli kalau tidak terlihat nama Minah ni, kan. Mi Keria Utara, Lida Wahida, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92,
Siti Fatimah, Zaki yang manis, siapa lagi, Junior Derhaka, pim pim pim, itu Ayu Kulifurnia, Suratan Takdir juga turut bersama-sama, Cik Gaya, Cik Zura 82, Zah Ketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik di beberapa bagian rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak-anak dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujur katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir, Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwa Nur 82, ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izana Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Bruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmida Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Dizam dari Lumon hadir. Okay, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tepi bujuk katil. Jom. Apa belum bisik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, bidu wanita negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, dengan Pudama Merindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhan Tum.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu jutaan Nan Dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pelengan ikhlas merindu, ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu, sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang kena tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut betih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Kemerer, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusar dan juga Kapit, termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambudan, termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimat guna air. Yang baru tu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boksi, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabri Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Puteri Delisha, Su 4290, Ikram, Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Salimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Syida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Puan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamila Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajah 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi, geng-geng berapa tu. Kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ada yang nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jutaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1957. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Syed Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: Kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.
2: Nasional FM.
1: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil lah. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta kan. Cinta ni macam angin. Kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya kan. Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapa tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Perdana Kamp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Kamp Regiman 515 AW di Ibu Negara dan juga Kamp Regiman 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem ePLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem ePLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama-nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsu Yor juga terus hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku. Macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin eh. Ini kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Haritz, Wani, Nur Elin, ada Mat Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terhadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Geni Kony, Corner Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan ataupun salam dari Ucup, NAC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger Ui, mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Azmah Ceras kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersemas Zamura dengan Bila di Buruk Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional yang berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tahu. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat je, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul, Noraida, Mustafa, Ida Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Ida Khairi. Sulizal Liza, Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri, Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza, Josainul. Ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amanur Amri hadir. Mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan daripada gemersiknya suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nak senang yang berhantu. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Ada yang baru bangun tidur, diulit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, saya makan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, ya. Semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, siapa jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. ID67, selamat bekerja ID67 dari CCM. Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda, ya. Azli Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang, ui, sedap, mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zailah Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamik Sabah Lori, pam pam pam. Oh mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin undi-undi tawau. Dan kita ada Suhailah Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Manja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan. Tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Terus layan Gemburu Hantu.

lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Riza dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng berhantu macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng berhantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu. Anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ini, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasional Geng Berhantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu. Saya carilah budu. Nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok. Tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke. Kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan. Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti bengkali, oh cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, mamu. Mamu kata dekat Wan HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selokan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia mula pergi diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad, Amit Tokman, Amit Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pacu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei. Zaliana Tasib, Rohayati Nayan,
Zan 67, Nadira Anistalio, Purnama Merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini, Dor Aina, Aziz dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, RG, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua, mantap semua. Seronok, saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni, dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Opo Semak katanya, Wak Ijum Yongping, mantap Ijum White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kiakari. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exis dengan vokalisnya Mamat, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara Nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi. Tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak apalah, biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi? Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar Nasional FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih ya. Kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh. Dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita. Usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400 ribu usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20 ribu usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan. Bila dapat duit daripada tekun, dapat geran daripada tekun, tak dikembangkan perniagaan. Dibeli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini. Macam-macam, yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia. Itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Setidaknya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kasum dengan Ko Redha sendiri. Yalah, apa yang berlaku kita kena redha kan. Kalau kita tak redha, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Lina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Lina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Yang seru dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5.1 minit pagi, sama pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam Lizzy. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Sabah, Sahariah, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan selatan tanah air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Johor Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Selayan terus dengarkan Nasional Kem Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya kan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dira pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu dia kata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu, dia menangis pada ketika itu, dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak, bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat, dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian, melahirkan. Lahirlah juga anak yang comel. Dan pada ketika itu, dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata apa dia? Dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dia kat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana. Tetapi anak kuncinya di sini, di dunia.

iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat sebab kita tak nampak matlamat akhir. Dan kuncinya di sini, gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan. InsyaAllah itulah dia yang disebut sebagai pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

sebelum lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esami Syaham. Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Bodoh Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka tahu. Mereka dah bersiap sedia dah, dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada, 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946 dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya tahu. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng bodoh hantu. Oh, betul. Tak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng bodoh hantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng berhantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri, jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gobang Pasu, Kota Setah, Kuala Muda, Yan dan juga Gulim, di Pulau Pinang, di seberah sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Isan dan juga Rembau dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua ya. Untuk geng-geng berantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi, macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku tau. Buku, tahu buku? Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

0: Hai, saya Imam Muda Ashraf. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit, tentang ziarah yang menghidupkan hati. Kadang kita lupa, orang yang terbaring sakit itu bukan lagi mencari harta dunia, bukan lagi mengejar kemewahan. Apa yang mereka dambakan hanyalah perhatian, satu sapaan lembut, satu doa yang ikhlas. Bahkan satu senyuman kecil dari kita mampu menjadi penawar kepada luka yang tidak terlihat. Namun dalam kita ingin berbuat baik, jangan sampai ziarah kita yang sepatutnya menjadi penyejuk hati bertukar menjadi beban, bahkan menjadi luka. Maka di sinilah indahnya Islam mengajar kita adab, supaya setiap langkah kita menjadi pahala dan setiap kehadiran kita menjadi rahmat. Yang pertama, usaha datang dengan senyuman dan wajah yang ceria. Datanglah menziarahi dengan wajah yang bercahaya. Jangan kita hadir dengan muka yang muram, seolah-olah kita ni lebih sakit daripada pesakit. Senyuman tu nampak kecil pada kita, tapi besar pada mereka. Bayangkan seorang pesakit yang lemah tiba-tiba melihat sahabat yang datang dengan wajah yang ceria, hatinya berbunga walaupun badannya derita. Contoh, masuk bilik je ucap, "Alhamdulillah, nampak awak ni makin kuat hari ni. Nampak makin sihat." Walaupun hakikatnya belum sembuh, tapi kata-kata itu meniupkan harapan. Yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya. Kadang-kadang kita terlalu gairah bertanya, "Macam mana boleh jadi? Sakit apa sebenarnya? Doktor kata apa?" Sedangkan soalan itu boleh menghiris perasaan. Ingat, pesakit itu sedang berjuang, bukan sedang memberi laporan. Contoh, daripada kita bertanya banyak, cukup kita berkata, "Semoga Allah beri kesembuhan, kami doakan selalu ni." Kadang, diam yang penuh doa lebih indah daripada bicara yang melukakan. Yang ketiga, jangan cerita pengalaman sakit yang menakutkan. Ini adalah satu kesilapan yang sering berlaku. Kita datang, tapi kita bawa cerita-cerita yang menakutkan. "Aku dulu sakit macam ni, hampir nak mati, hampir nak meninggal. Ada orang kena penyakit macam ni tak lama tau." Saudara, kata-kata kita ni, kata-kata seperti ini bukan menguatkan, tapi meruntuhkan. Pesakit ni sedang mencari harapan. Jangan kita padamkan cahaya. Contoh, gantikan dengan kata-kata, "Ramai orang sembuh dengan izin Allah, insya-Allah awak juga akan sembuh." Itulah ziarah yang menghidupkan jiwa kita. Yang keempat, duduk di tempat yang sesuai. Adab itu bukan hanya pada kata, tetapi juga pada tingkah laku kita. Jangan kita masuk duduk sesuka hati, mengganggu ruang pesakit atau menyusahkan keluarga. Hormatlah tempat, hormatlah suasana. Contoh, jika bilik tu sempit, jangan lama-lama. Jika pesakit nampak letih, minta izin untuk pulang. Kadang, ziarah yang paling indah adalah ziarah yang tahu bila untuk beredar. Yang keempat, bantu keluarga pesakit. Ziarah itu bukan hanya untuk pesakit, tetapi juga untuk mereka yang setia menjaga. Ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak, mereka penat, mereka juga letih. Contoh, kita datang bawa sedikit makanan atau kata, "Ada apa-apa yang boleh saya bantu?" Walaupun kecil, tapi bagi mereka sangat besar. Kerana kadang yang menjaga itu lebih penat daripada yang sakit. Yang keenam, ingat ganjaran besar bagi orang yang menziarahi orang sakit. Akhirnya, jangan kita lupa setiap langkah kita menziarah bukan sia-sia. Dalam hadis disebut, orang yang menziarahi orang sakit seolah-olah sedang berjalan di taman-taman syurga. Allahu Akbar. Kita melangkah di bumi, tetapi Allah sediakan ganjaran dari langit. Contoh, walaupun kita sibuk, ambil sedikit masa, singgah sekejap, bertanya khabar. Mungkin ziarah yang singkat itu menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Saudara sekalian, ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa rahmat. Datanglah dengan penuh adab, pulanglah dengan pahala. Semoga setiap ziarah kita bukan sekadar menggembirakan manusia, tetapi juga menghidupkan hati kita sendiri. Dan semoga setiap saat, dan semoga di saat kita pula diuji satu hari nanti, Allah hadirkan insan-insan yang menziarah kita dengan penuh kasih dan adab. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Sedekah yang berpanjangan, yakni sedekah yang dilakukan semasa dihidup, ganjarannya sentiasa hidup di alam barzah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang ramai. Maknanya, semasa hidupnya dia sentiasa aktif untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Begitu kerja yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh inilah yang dididik oleh ibu bapanya menjadi soleh. Setelah bapanya meninggal, ibu bapanya meninggal dunia, anaknya yang tetap soleh. Khususnya sentiasa mendoakan untuk ibu bapanya. Itulah yang didapat oleh orang-orang yang berada di alam barzah setelah meninggal dunia. Dengan itu mereka yang bijak amat melihara masa hidupnya supaya tidak disia-siakan. Segala nikmat di dunia adalah sedikit dibandingkan dengan nanti di akhirat. Hanya mereka yang berakal saja, hanya mereka yang bijak saja akan nampak dan merasai perbandingan tersebut. Dengan itu, mereka menggunakan peluang di dunia ini dengan wajar, tidak terlalai, tidak terpedaya dengan nikmat yang sementara. Malah lebih giat membuat persediaan-persediaan hidup selepas mati. Ia sedar bahawa di hari akhirat nanti tidak ada sebarang pertolongan kecuali apa yang telah dibawanya, itu yang kesan amalan-amalan yang telah dilakukan semasa di dunia. Dia mengingat dan percaya kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang bermaksud di mana hari yang padanya harta benda, yakni hari selepas mati, harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Kecuali, yakni harta benda dan anak pinak semasa di dunia itu, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Saudara-saudara sekalian, jadi orang yang lemah ialah sama ada dari golongan orang Islam atau bukan Islam. Orang Islam yang lemah berpunca diri iman yang lemah, belum sempurna kerana masih lagi mengikut telunjuk hawa nafsu. Akal fikirannya di bawah kuasa nafsunya sehingga membuatkannya terlupa atau membuat dia tidak tahu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berangan-angan bermacam-macam kepada Allah, berarti dia tidak beramal. Oleh itu, perlu diingatkan kepada kita semua sebagai peringatan, perlulah selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hidayah sebagaimana yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan doa-doa itu yang kita lafazkan 17 kali sehari semalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana orang-orang dulu yang mendapat nikmat daripada amalan soleh yang dilakukan. Saudara-saudara sekalian, kesempurnaan iman seorang akan menjadi pengawas dan pendinding daripada kemungkaran dan maksiat. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak berzina seorang itu ketika ia masih beriman, dan tidak mencuri serta minum arak ketika ia masih beriman. Manakala berlakunya perkara-perkara tersebut, berarti imannya belum sempurna. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jittubih, yang bermaksud tidak sempurna iman seorang daripada kamu hingga hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku sampaikan kepadanya. Oleh itu, kita sebagai orang Islam kena menjadi orang yang bijak, berakal, yakni sempurna iman, melakukan amalan-amalan yang bersesuaian dengan ajaran Allah dan Rasulnya untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang tunduk kepada nafsunya, inilah orang yang lemah. Rugi hidupnya sekalipun dia lahirnya gagah, mulia, kaya raya di mata masyarakat dunia. Sebaliknya orang mukmin sama sekali tidak akan berangan-angan melebihi apa yang sepatutnya, kerana ia mengetahui bahawa Allah tidak akan memungkiri janji, lagi maha adil, tidak mengurangkan balasan baik atau jahat, diberikan balasan sesuai mengikut kadarnya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berpandukan kepada apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: saya Azri Nazhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkaulah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong aba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jor FM Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, 6.37 minit pagi. Tiba masanya saya, Suzy Lawati, Mamat Semih, temani pagi anda menerusi segmen Aura Permata hari Selasa hari ini, 12 Mei 2026, bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bagaimana hari semalam anda? Okey tak tu? Okeylah, insyaAllah yang baik-baik saya doakan khusus untuk anda, dan diharapnya hari ini juga perjalanannya segala-galanya berjalan dengan lancar dan juga sempurna. Kepada mereka yang mungkin dah pun memulakan perjalanan nak menuju ke tempat kerja, semoga selamat sampai. Ataupun mungkin juga ada di kalangan anda yang sekarang ni berkerut dah berkerut apa? Berkerut dah dahi sebab dah rasa dah rancang awal dah ni, Suzy, nak keluar awal, nak sampai awal. Tiba-tiba ada kerosakan jalan. Okey, tiba-tiba ada kenderaan yang rosak di bahu jalan. Jadi keadaan agak kata kesesakan lalu lintas tu ada sedikit berlaku dekat situ. Sabar. Okey, istighfar banyak-banyak. Dengar suara Suzy, mendamaikan anda tak? Mendamaikan, harap-harap mendamaikan. Harap-harap juga ianya dapat mengurangkan sedikit tekanan anda. Okey, tak apa, kita layan lagu ni dan insyaAllah menyusul selepas itu kita ada vitamin jiwa yang disediakan oleh Zahid. Terus dengar Jor FM Permata Selatan, Baby Acha dengan Mabuk Cinta. Selamat pagi Johor, Malaysia, Singapura, Indonesia. Selamat pagi dunia. Stand by. Bangun.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Beri pujian dan sokongan kepada orang lain kerana kebaikan yang disebar pasti kembali. Mengangkat semangat orang lain bukan sahaja menyenangkan mereka tetapi juga memberi inspirasi kepada diri sendiri. Sikap positif ini membina hubungan yang kukuh, meningkatkan kerjasama dan memberi kepuasan dalaman serta dorongan untuk terus menjadi visi terbaik diri sendiri.
2: Kami berikan untuk anda Johor FM Permata Selatan.

Antara kumpulan yang Suzy sangat kagum, Suzy rasa anda juga begitu, senario kesemua anggotanya, hampir ke semua anggotanya boleh menyanyi, cuma antara baik dengan tak baik lah. Tapi yang pastinya kebanyakan daripada ahli kumpulan senario boleh bermain dengan boleh bermain muzik. Saya pula Pe Yasin, Lan Pe, cuma Wahid dengan Wahid dengan Azli. Saya rasa kurang sedikit mahir dalam untuk bermain alat muzik. Tapi untuk dari segi vokal, dari segi nyanyian, kebanyakan lagu memang teraju utamanya Azli dan juga Zahid. Banyak kan lagu Zahid pula Wahid. Mana datang Zahidnya? Okey, baik-baik. Suzy nak kongsikan bersama dengan anda info. Apa yang perkara pertama apabila anda bangun tidur yang anda mula-mula lakukan? Apa juga alasan, saya pasti hampir 80%, mungkin 90% anda akan mengambil telefon bimbit anda. Okay, tak kisahlah sama ada mungkin anda nak tengok mesej yang dihantarkan mungkin malam tadi, atau mungkin juga anda gunakan telefon bimbit tersebut untuk melihat waktu, untuk melihat jam, untuk matikan alam. Perkara pertama anda lakukan, buka je mata, memang pegang telefon bimbit. Baik, ada fakta yang nak saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan telefon bimbit. Okey, untuk Malaysia, penggunaan paling tinggi di Malaysia, rakyat Malaysia obses dengan telefon bimbit ini, telefon pintar. Dia menggunakan media sosial sebanyak 87%, enjin carian 79%, dan juga maklumat produk 58%. Dan apa yang menarik dan juga fakta kebersihan berkenaan dengan telefon bimbit, yang ini anda kena dengar dengan teliti ya. Telefon bimbit didapati mempunyai lebih banyak bakteria daripada tempat duduk tandas. Banyak-banyak barang yang paling kotor adalah telefon bimbit. Okey, semua yang anda pegang sana pegang sini, lepas tu last kali anda akan pegang telefon bimbit anda. Jadi telefon bimbit adalah tempat tempat terakhir yang anda pegangkan segala jenis kekotoran yang telah anda pegang, dan anda akan capai telefon bimbit anda. Jadi kesian kat dia, dia yang paling kotor. Ketagihan, nomofobia adalah istilah untuk ketakutan melampau apabila tidak bersama telefon bimbit. Telefon bimbit tertinggal dekat rumah, anda rasa macam ramai sangat call, takut ada mesej, anda balik. Sekali tengok, rupanya tak ada siapa call, tak ada siapa pula yang hantar mesej kepada anda. Dan kekerapan menyimak secara purata, manusia menyimak telefon mereka kira-kira 150 kali sehari. Dan apabila ini melibatkan sukan di Finland, terdapat sukan membaling telefon bimbit. Ini kita harap rasanya kat Malaysia tak akan buat kot, sayang kan. Okay, ada lagi fakta menarik tentang telefon bimbit ni, tapi nantilah kemudian saya akan kongsikan bersama dengan anda, sebab kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak berhibur bersama dengan Huntrix dengan Golden tepat jam 7 pagi. Nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Ada satu lagi lagu menanti anda, terus dengar Jor FM Permata Selatan.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana menjadikan Johor FM ni sebagai teman setia di sisi anda. Selamat pagi, saya nak ucapkan kepada mereka yang berniaga awal pagi ni, buka warung untuk sarapan pagi. Begitu juga dengan mungkin kedai-kedai besar, restoran, warung ataupun sekadar pacak sahaja letak apa nama meja sekadar menjual kuih ataupun mie nasi lemak, tak kisahlah. Yang mencari rezeki awal pagi berniaga, semoga dibukakan pintu rezeki untuk anda seluas-luasnya, insyaAllah. Amin. Suzy teman anda tahu, dan anda pun kena teman Suzy sampai pukul 12:30 hari nanti. Yang sepastinya insyaAllah yang terbaik akan temani anda sepanjang menerusi segmen Aura Permata.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuding oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Johor FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun masuk untuk jam yang kedua. Hari Selasa hari ini, 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Suzy di sini, pastinya merusi segmen Aura Permata, 6 pagi sampailah pukul 12.30 hari. Baik, untuk jam yang seterusnya nanti, saja kita wawar awal, bukan apa. Untuk hari ini, bolehlah anda tembusi bilik siaran menerusi tiga talian mesra Johor FM. Gelanggang pantun akan dibuka. Suzy tak jual dan anda tak perlu beli. Yang pastinya anda kena sambung pantun Suzy. Nantilah Suzy akan wawarkan apakah pembayangnya dan anda berikan maksud. Macam biasalah, menerusi tiga talian mesra Johor FM, juga menerusi WhatsApp kita 012-930-1019 dan menerusi media sosial kita, ada Facebook dan juga live TikTok Johor FM Official. Sabar-sabar, nanti saya akan berikan pembayang kepada anda. Jam ini macam biasa, perkongsian informasi dan juga maklumat, dan lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada daripada Nana Shimi dengan Ratu.

0: anda. Kita ada Nabila Razali dengan Balas Balik. Yang terbaru, yang terkini. Ini saya suka. Daripada Izhar Hans dengan Dari Bawah. Semuanya di Jurapan Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1, Bangsa Johor.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: masuk lagu tu. Salah.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.
2: Oh Johor FM, Permata Selatan. Oh Johor FM, Permata Selatan.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: en Tallo Brita.
1: Baik, dapat pukul 7.48 minit pagi. Seperti biasa, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Apa yang menarik yang boleh dikongsikan bersama kepada mereka yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati, eh. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui. Baik, semuanya buka. Nak kongsikan bersama dengan anda. Kita cari berita dalam negara dahulu, eh. Kurung anak. Ini bukan berita dalam negara, luar negara. Kurung anak dalam rumah ngeri. Suami isteri dipenjara hampir 3 tahun. Ini apa yang berlaku di Madrid, di mana sepasang suami isteri warga Jerman dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 10 bulan di Spanyol selepas mengurung 3 anak mereka dalam sebuah rumah ngeri yang dipenuhi sampah selama 3 tahun setengah. Ini menurut laporan agensi berita Jerman. Suspek tembakan majlis makan malam, koresponden Rumah Putih tidak mengaku bersalah. Di mana suspek kejadian tembakan majlis makan malam, koresponden Rumah Putih pada Isnin mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan persekutuan berkaitan insiden itu, lapor Anadolu agensi yang memetik media Amerika Syarikat. Muhammad Zaini dilantik senator perkukuh suara Pahang di Dewan Negara. Pemangku Ketua UMNO bahagian Bentong, Datuk Seri Muhammad Zaini Saleh, dilantik sebagai ahli Dewan Negara bagi tempoh 3 tahun sekaligus memperkukuh suara Pahang di peringkat nasional. Tiada kes visa palsu babitkan jemaah haji Malaysia setakat ini. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Itu kata Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Wei Chong dan juga Kai Wun tarik diri Masters Malaysia. Situasi itu menyaksikan Wei Chong, Kai Wun mengambil keputusan menarik diri daripada 3 kejohanan berturut-turut, iaitu Masters Malaysia, Terbuka Singapura dari 26 hingga 31 Mei serta Terbuka Indonesia pada 2 hingga 7 Jun depan. Baik, kita berhenti rehat seketika. Ini dia Nabila Razali dengan Balas Balik Johor FM.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, Suzy sebenarnya dah on live TikTok Johor FM official awal pagi ni. Doklah borak bersama dengan rakan-rakan di live. Baru nak borak-borak dengan Jebat Malam. Lepas tu dia kata, sibuk-sibuk ni, tak boleh bawa bincang. Sibuk, ingatkan buat apa? Rupanya berada dalam kesesakan lalu lintas di Jalan Skudai menghala ke Bandaraya Johor Bahru. Bertambah lain Jebat Malam, begitu juga dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain. Semoga dipermudah segala urusan anda. Semoga diberikan kesabaran yang penuh. Okey, baik. Lagi perkongsian menerusi Klik Tajuk Berita. Apa yang boleh dikongsikan bersama dekat sini? Ragam Barcelona raih kejuaraan La Liga. Barcelona mengesahkan kejuaraan La Liga ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 di laman sendiri. Lagi perkongsian, sebenarnya banyak ada tajuk berita, tapi kalau dapat Suzy nak kongsikan bersama dengan anda sikit lah Pemimpin ASEAN gesa percepat kerjasama tenaga susulan konflik Asia Barat. Setiausaha Agung ASEAN Ko Kim Hoon berkata pemimpin pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 turut mendesak supaya grid kuasa ASEAN dipercepatkan pelaksanaannya, sambil menegaskan blok itu sudah mempunyai mekanisme bagi menangani potensi gangguan bekalan tenaga akibat konflik berkenaan. Singapura Indonesia bekerjasama kenal pasti dua mayat ditemukan di Gunung Dukono. Baik, itu saja yang sempat dan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan Suzy kongsikan bersama. Beribu seketika, ini dia lagu yang tular di media sosial, di TikTok khususnya, dari bawah.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.